0: Dengan kembali lagi masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini, dan segera kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI.
1: Mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga, dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
1: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
3: Kalau untuk kesehatannya sih, genanya bisa diatasin, Pak. Nanya, Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu, Pak.
4: Sudah terbiasa
3: mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
4: Itu emang sengaja diumbar?
3: Sengaja diumbar karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
7: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakan Duil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohudo Makassar sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
8: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Makassar, kami bersungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Makassar di Madinah. Makassar di Makam Baki. Jadi sama yang kemarin yang semua di Makam Baki. Jadi untuk jemaah haji dari PG sudah 2 jemaah yang kita dokter bersama almarhum almarhumah yang mati insyaallah dan saya yakin.
7: Sementara itu, sudah pendengar, hingga saat ini Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
9: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
10: Semua hal yang menjalankan ibadah haji
5: Ilham.
9: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau al-musnah. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di Tanah Suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
12: kita yang ada di Arab Saudi. Kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
13: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, nah, supaya jangan terlalu capek, misalnya jangan dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
12: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam, istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan, kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
13: Terima kasih. Dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Kian telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Kemarin, peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek yang menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Nonukan, demikian tadi Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI kembali. Kali ini kami akan hadirkan Kidung Kristiani, dan nantinya juga pada pukul 9 kita juga akan ikuti misa pada hari Minggu pagi hari ini di Gereja Katolik.

Ketika aku ingin kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki juga adalah pemberian. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur kepadanya. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia maka hari ini menjadi indah. Bukan karena tak ada rintangan kita menjadi optimis, tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tak terasa. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tapi karena kita yakin bisa, semua menjadi mudah. Bukan karena semua baik, kita tersenyum. Tetapi karena kita tersenyum, maka semua menjadi baik. Tak ada hari yang menyulitkan kita, kecuali kita sendiri yang membuat sulit. Bila kita tidak dapat menjadi jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang dapat dilalui orang. Bila kita tidak dapat menjadi matahari, cukuplah menjadi lilin yang dapat menerangi sekitar kita. Bila kita tidak dapat berbuat sesuatu untuk seseorang, cukuplah berdoa untuknya. Yohanes bab 8 ayat 31b sampai 32. Beginilah firman Tuhan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.

Selamat pagi Oma Opa, Ibu Bapak, anak-anak, remaja dan orang muda, serta seluruh umat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi. Saudara, kini marilah kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka, Pintu Satu-Satunya, dari Puji Syukur nomor 543.

0: Bapak Ibu Saudara-saudari umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, selamat pagi. Hari ini bersama gereja sedunia kita merayakan hari Minggu Prapaskah yang ketiga di tahun A. Hari ini bersama gereja kudus kita mau merenungkan Yesus sebagai sumber air kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita siapkan hati untuk perayaan suci ini. Kita bawakan semua orang yang hendak kita doakan dalam Ekaristi suci ini. Dan mari kita lebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan dengan sepenuh hati menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian
1: bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
0: Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.

Ya Allah, Engkaulah asal mula dan sumber kehidupan. Bimbinglah kami untuk sampai kepada sang sumber air hidup, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu.

Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel melewati padang gurun Sin dan berkemah di Rafidim, kehausanlah mereka di sana.

Dan bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa sambil berkata, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari negeri Mesir untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah serta beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Pukullah gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah dibuat Musa di depan mata orang tua-tua Israel. Maka dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

0: Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus, lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
0: Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, umat sekalian yang dikasihi Tuhan. Air menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Air juga menjadi bagian terbesar dari struktur tubuh manusia. Hampir 70% tubuh kita adalah air. Karena itu kita sangat membutuhkan air. Di mana-mana orang butuh air. Setiap peradaban sudah membuktikan, kota-kota bersejarah, kota-kota besar dari zaman dahulu dibangun dekat dengan sumber air. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, air itu menentukan hayat hidup orang banyak. Air itu sangat penting. Hari ini kita mendengar dari firman Tuhan tentang Yesus yang dilukiskan, digambarkan sebagai air hidup. Kita seketika langsung merasa ada usaha paralelisme antara air yang biasa kita minum setiap hari dengan Yesus yang menyebut dirinya sebagai juga air kehidupan. Tentu pada tataran makna yang berbeda, namun sama-sama memberikan kehidupan bagi manusia. Kalau air memberikan kehidupan secara fisik, maka Yesus sebagai air hidup memberikan kita kehidupan secara rohani, menguatkan kita secara rohani. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, hal ini jelas dalam bacaan Injil yang tadi kita dengar. Ada percakapan antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Mereka bercakap-cakap di tepi sebuah sumur, sumur Yakub, sumur yang terkenal. Sumur ini menjadi begitu penting karena memberikan air yang akan dikonsumsi oleh manusia dan juga oleh hewan ternak. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, ada beberapa poin penting yang baik untuk kita refleksikan, kita renungkan untuk kehidupan kita, terutama di dalam masa Prapaskah ini. Poin yang pertama, kita merenungkan kata-kata Yesus dalam percakapannya dengan perempuan itu. Yesus katakan begini, siapa saja minum air ini, maksudnya air dari sumur Yakub itu, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Luar biasa kalau kita baca ini. Untuk kita yang sudah sering mendengar ini, kita langsung, oh ya betullah. Tapi untuk orang yang baru pertama membaca ini, bagaimana mungkin air itu menjadi mata air di dalam diri seseorang? Kalau orang yang tanpa iman membaca ini, pasti dia akan langsung buang kitab suci ini, dongeng. Sejak kapan ada air yang mata airnya tinggal di dalam perut seseorang? Tidak ada. Saudara-saudari, tetapi ungkapan macam ini tentu memancing sebuah permenungan yang lebih dalam, bahwa ungkapan ini bukan sekedar ungkapan fisik tubuh jasmani manusia, tetapi lebih dalam dari itu. Karena manusia bukan sekedar tubuh fisik, tetapi ada juga rohnya, satu dimensi yang lebih dalam dari kemanusiaan kita. Dan air hidup ini adalah tentang dimensi yang lebih dalam itu, dimensi rohani seorang manusia. Karena itu saudara-saudari, kita langsung memahami apa maksud Yesus ketika dia katakan, air yang akan kuberikan kepadamu itu akan menjadi mata air di dalam dirimu yang akan terus memancar. Secara spontan kita tentu akan ingat Ekaristi. Dalam Ekaristi itu, Yesus memberikan dirinya, sang Sabda yang menjadi manusia, yang menjadi daging itu, memberikan dirinya sehabis-habisnya untuk kita, untuk keselamatan kita, untuk penebusan dosa kita. Pada saat kita menerima pemberian diri Kristus dalam Ekaristi, Kristus tinggal di dalam hati kita. Dia menjadi sumber kekuatan. Dia menjadi kekuatan dalam jiwa kita yang terus memberikan energi supaya kita selalu menjadi anak-anak Tuhan yang baik, selalu memberikan kesaksian yang baik, selalu mengusahakan damai dalam kehidupan bersama orang-orang di sekitar kita. Itulah kuasa air hidup yang selama ini kita terima. Yesus sendiri yang kita terima dalam Ekaristi. Juga setiap kali kita mendengarkan firman yang disampaikan di gereja ini, setiap kali kita membaca kitab suci, sang sabda masuk ke dalam hati kita, tinggal di dalam hati kita, dan memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi dunia ini dengan segala tantangan dan kesulitannya. Itu yang pertama. Yesus memberikan air hidup yang menjadi mata air di dalam diri kita. Yang kedua yang menarik, yang juga menegaskan poin yang pertama, kata-kata Yesus seperti ini: tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Pada titik ini, Bapak Ibu Saudara Saudari, kita menjadi sadar, dan juga kita disadarkan secara serius bahwa ketika kita datang ke hadirat Tuhan, bukan soal fisik yang utama, tetapi bagaimana hati kita terhubung dengan roh yang suci, roh Allah sendiri, roh yang kudus. Kita menyembah Tuhan dalam roh. Karena itu tidak terlalu penting kalau kita bertengkar tentang tempat, harus di sana, harus di sini. Itu sarana yang mengantar kita kepada Tuhan, tetapi bukan tujuan. Namun kita seringkali melihat banyak orang bertengkar, banyak orang ribut dalam penghayatan hidup agama hanya gara-gara tempat. Allah ada roh, adalah roh, dan kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah bahwa Allah mengasihi kita. Itulah kebenaran yang paling utama. Bukan kita yang pertama-tama mengasihi Dia, tetapi Dialah yang mengasihi kita, yang membuat kita kemudian mampu, atau lebih tepat dimampukan, untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga yang baik untuk kita renungkan adalah Yesus sendiri mengatakan pada akhir dari percakapan mereka, akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau. Secara terang-terangan Yesus katakan, akulah Dia. Siapa Dia itu? Wanita tadi mengatakan, akan datang Mesias atau Kristus yang akan menjadi penyelamat kami. Dan Yesus katakan, akulah Dia. Itu sebuah penutup yang luar biasa dari sebuah rangkaian percakapan yang tadi kita dengar. Bapak Ibu Saudara Saudari yang saya kasih dalam Tuhan, membaca kisah ini tentu membawa kita ke dalam sebuah permenungan. Yang pertama, apa yang ditulis Santo Yohanes, cerita ini dengan segala detail urutannya, kalau kita refleksikan, sebenarnya juga bercerita merefleksikan kisah perjalanan rohani kita. Dalam kisah ini ada percakapan Yesus dan perempuan Samaria. Kalau dalam konteks kita, setiap hari pun Yesus bercakap-cakap dengan kita, baik kita sadar atau tidak, tetapi percakapan itu tetap terjadi setiap saat. Bukankah di antara kita sering terjadi percakapan dengan diri sendiri? Ketika kita membatin ke dalam diri sendiri, ketika kita merenung perjalanan hidup kita, ketika kita menimbang-nimbang tentang keputusan apa yang akan kita ambil dalam hidup ini, tentang pilihan hidup yang harus saya jalankan, pada saat itulah kita sebenarnya sedang bercakap-cakap dengan Tuhan sendiri. Dia membantu menuntun kita untuk mengambil keputusan yang tepat, terutama di saat-saat kita sulit dalam hidup ini. Dia membawa kita kepada kebaikan. Dia menuntun kita kepada keselamatan. Itulah poin pertama yang kita bawa pulang. Sehingga percakapan dalam bacaan suci yang tadi kita dengar hendaknya juga menginspirasi kita. Pada akhir percakapan itu, Yesus memperkenalkan diri secara terang-terangan. Akulah Dia. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam perjalanan rohani kita, di titik tertentu kita juga akan sampai pada pengenalan siapa Yesus yang kita imani ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga adalah sebuah undangan bagi kita semua di masa Prapaskah ini. Ada kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri, merefleksikan perjalanan hidup kita, mengubah hal-hal yang selama ini mungkin menjadi hal buruk dalam kesaksian hidup kita. Seperti wanita Samaria yang ternyata suaminya 5 dan yang sekarang tinggal dengan dia itu bukan suaminya. Kalau kita baca versi lengkap dari Injil tadi, itu adalah situasi yang menekan perempuan ini. Dan Yesus sendiri mengundang dia. Apa yang dia cari sampai suaminya sampai 5? Kenikmatan seperti apa yang kita cari di dunia ini? Kalau kita terus-terusan bermain di ranah itu, maka kita seperti orang yang minum dari sumur itu. Yesus katakan, siapapun yang minum dari sumur ini akan haus lagi. Akan haus lagi dan terus haus. Seperti juga kita ketika mencari kepenuhan hidup di dalam nilai-nilai dunia, kita akan haus terus. Bukan sekedar haus air, tapi kadang-kadang haus darah. Bukan saya makan apa hari ini, tapi siapa yang saya makan hari ini. Kadang-kadang itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, karena itu ini adalah undangan bagi kita untuk mengevaluasi, melihat diri kita, dan segera mengambil sikap tobat. Tapi paling kurang ada satu niat pergerakan yang kita buat untuk sedikit mengubah diri kita. Sehingga kalau orang lihat kita, di mana saja, di tempat kerja, di rumah, orang merasa Tuhan sungguh hadir di dalam hidup ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini juga menjadi momen kesaksian bagi kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya dalam nama Yesus, harus bisa memberikan kesaksian. Harus bisa menjadi air hidup. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita alirkan juga kepada orang lain. Itulah bentuk kesaksian kita. Di bagian lain dikatakan kita harus menjadi garam, kita harus menjadi terang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itulah panggilan kita. Hari ini, di minggu ketiga Prapaskah ini, ajakan itu mulai menggema di dalam hati kita. Karena itu jangan tunda-tunda untuk melakukan sikap tobat. Begitu ada kesempatan, pergilah. Di gereja ada, di paroki kita masing-masing, atau di tempat-tempat tertentu, dibuka kesempatan untuk menyatakan sesal dan tobat hati kita. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan, kesaksian kita tidak cukup untuk gereja kita saja, tapi juga kesaksian kita itu harus terus menyebar, memancar kemana-mana di tengah bangsa kita ini. Bangsa kita sedang berjuang di dalam banyak aspek kehidupan untuk menghadapi situasi yang terakhir. Pemerintah kita sedang berjuang mati-matian. Meskipun kita tahu apa yang mereka perjuangkan belum optimal. Bukan mengutuk, menyalahkan suasana seperti yang dilakukan orang Israel di bacaan pertama. Tetapi mari kita seperti Musa. Kita berteriak kepada Tuhan. Dan juga kita memberikan kontribusi yang positif. Supaya hidup bersama kita di negara ini, di bangsa ini, menjadi sesuatu yang baik. Mari kita terus menjadi orang-orang yang membagi damai, membawa kerukunan, supaya kehidupan bersama kita sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, minggu ketiga hari ini tentu menginspirasi kita. Dan semoga perayaan Paskah tahun ini sungguh-sungguh bermakna dalam hidup kita dan juga bisa menebar kasih yang semakin luas di dalam kehidupan bersama orang lain, terutama dalam bangsa dan negara kita ini. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah saudara-saudari yang terkasih, kita bangkit berdiri. Dengan penuh kerasa bangga, kita mau mengakui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, ia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita dalam roh dan kebenaran berdoa kepada Allah Bapa kita, sumber segala kehidupan.
2: Bagi gereja Allah, semoga gereja Allah jangan sampai mengecewakan orang yang mendambakan hidup sejati, melainkan mengantarnya kepada Kristus, jalan, kebenaran, dan kehidupan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa dapat berkomitmen dalam segala usaha mewujudkan perdamaian dunia, khususnya di negara-negara yang sedang mengalami peperangan dan konflik. Marilah kita mohon,
3: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi mereka yang mau meninggalkan gereja, semoga mereka yang mau meninggalkan gereja mengalami keterbukaan hati dan merasa tertarik untuk kembali dengan menyaksikan usaha-usaha kita yang jujur dalam hidup sesuai semangat Kristus. Marilah kita mohon,
3: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi kita di sekitar sumber hidup sejati, semoga kita selalu sadar akan kehendak Yesus yang mengutus kita melanjutkan dan menyelesaikan karyanya. Marilah kita mohon,
3: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Wujud gereja universal, semoga bangsa-bangsa mengusahakan pelucutan senjata yang efektif, khususnya pelucutan senjata nuklir, dan pemimpin dunia memilih jalan dialog serta diplomasi daripada kekerasan. Marilah kita mohon,
3: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Wujud gereja Indonesia, semoga masyarakat di pedalaman dapat mempertahankan kekayaan dan keluhuran budaya asli mereka dalam keselarasan dengan alam dan perkembangan zaman. Marilah kita mohon,
3: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Rahim, sengsara dan wafat Kristus merupakan bukti cinta kasih-Mu kepada kami. Perkenankanlah kami hidup sesuai dengan semangat-Nya. Maka setiap hari kami akan memberikan kesaksian atas cinta kasih sejati, sekarang dan sepanjang segala masa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
3: Amin. Amin.

0: Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Ya Allah yang Maha Rahim, terimalah dan berkatilah roti dan anggur ini serta jadikanlah sebagai sarana bagimu untuk melimpahkan anugerahmu kepada kami, yaitu bekal suci dalam perjalanan kami mengikuti Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.
2: Amin.

Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena engkau telah menetapkan bagi anak-anakmu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu. Dengan pengantaraan dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan doa Tuhan.

0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Mari berbagi damai. Damai Kristus, damai Kristus. Mungkin campuran tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang akan kami sambut memberi kami kehidupan. Anak domba Allah yang
1: menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
0: Anak domba Allah
1: yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
0: Saudara-saudari, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dialah yang mengundang Anda dan kita sekalian untuk datang kepadanya di masa Prapaskah ini. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya.
1: Tuhan saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
0: Tubuh dan darah Kristus.
1: Amin.

Allah Bapa kami, kami telah dipuaskan dengan roti surgawi dan menerima jaminan hidup abadi, meskipun kami masih berada di dunia ini. Dengan bersujud kami mohon kepadamu agar sakramen Ekaristi Suci yang kami terima ini mendapat kepenuhannya dalam

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: This is Hits. Here we go.

teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rahima, kelas 6B SD Negeri 001 Nunukan Selatan. Senang sekali saya bisa menemani teman-teman dalam acara Idola Anak, yaitu Indonesia Layak Anak, yang disiarkan di Pro 1 Nunukan. Tahu nggak nih teman-teman, siaran ini bisa didengarkan di Nunukan, Sebatik, dan Krayon loh. Teman-teman juga bisa belajar banyak sekali hal baru di acara ini sampai di jam 11 siang. Pada hari ini, saya akan berbicara tentang salah satu dari 6 program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Di dimensi program pendidikan karakter, yaitu penanaman karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Siapa di sini anak Indonesia hebat? Ya, betul sekali teman-teman. Kita semua adalah anak Indonesia hebat. Menjadi anak Indonesia hebat adalah impian semua anak di Indonesia. Lalu, gimana nih caranya menjadi anak Indonesia hebat? Nah, dalam acara RI ini, saya akan menemani teman-teman semuanya tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan ini sangat penting karena akan membantu anak-anak menjadi individu yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Oh iya, jangan kemana-mana ya. Saya akan kembali setelah lagu-lagu yang diputar oleh Kakak Angel.

Teman-teman, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama adalah bangun pagi atau lebih awal. Siapa di sini yang suka bangun pagi? Bangun pagi itu penting loh teman-teman. Bangun pagi adalah kebiasaan sederhana dengan manfaat yang luar biasa. Anak-anak yang terbiasa bangun pagi akan lebih disiplin, mampu mengelola waktu dengan baik, serta memiliki kendali diri yang lebih kuat. Selain itu, kebiasaan ini membantu menjaga keseimbangan jiwa dan raga. Dan dengan bangun pagi, kita dapat menggunakan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas kita. Setelah bangun pagi, jangan lupa untuk merapikan tempat tidur dan membantu orang tua ya. Anak hebat itu selalu rajin dan mandiri loh. Luar biasa ya teman-teman, dengan bangun lebih awal, tidak akan ada drama buru-buru ke sekolah karena takut terlambat. Dan kita bisa mempersiapkan peralatan sekolah. Nah teman-teman hebat, kalian sudah tahu pentingnya bangun pagi kan? Mulai sekarang, biasakan bangun pagi ya. Teman-teman pendengar setia RRI Nunukan, selanjutnya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang kedua adalah beribadah. Beribadah merupakan aktivitas penting yang tidak hanya mendekatkan individu kepada Tuhan, tetapi juga membentuk nilai-nilai etika, moral, spiritual, dan sosial. Anak yang rutin beribadah cenderung memiliki arah hidup yang lebih baik, bermakna kebersamaan yang kuat, solidaritas, serta semangat untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Rasa syukur atas nikmat yang diberikan dan optimisme dalam menghadapi hidup. Contoh penerapannya yaitu ibadah bersama, sholat berjamaah, dan lain-lainnya. Nah, setelah kita berbicara kebiasaan anak Indonesia hebat yaitu bangun pagi dan beribadah, setelah ini saya akan kembali lagi di siaran Idola Anak Indonesia Layak Anak RRI Nunukan.

0: Cio, ayo sayang, bangun nak ke sekolah, siap-siap. Yuk, sudah pagi.
1: Aku gak mau ke sekolah, Ma. Aku takut dipukul temanku.
0: Kenapa takut, nak? Jangan takut. Sekolah itu penting. Cio mau kan jadi anak pintar? Jangan takut sama temannya, nanti mama ke sekolah. Ngomong sama gurunya ya.
1: Aku gak mau, Ma.
0: Jangan takut, nak. Kalau mau jadi anak pintar, kita harus berani. Siap-siap ya, nak. Mama antar ke sekolah. Kita ketemu gurumu.
2: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
3: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
2: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Uri Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Nah, teman-teman, setelah kita bahas tentang kebiasaan anak Indonesia hebat, bangun pagi dan beribadah, sekarang saya ingin membahas kebiasaan anak Indonesia hebat yang ketiga, yaitu rajin berolahraga. Siapa di sini yang suka berolahraga? Biasanya, kalian olahraganya apa nih? Kalau saya, sukanya main badminton loh. Teman-teman, kebiasaan berolahraga memberikan dampak positif pada kesehatan tubuh dan pikiran kita. Olahraga membantu menjaga kebugaran, meningkatkan potensi diri, dan menanamkan sportivitas. Anak-anak yang aktif berolahraga juga cenderung memiliki mental yang lebih sehat dan siap menghadapi tantangan. Dengan beragam pilihan olahraga, anak dapat memilih aktivitas yang sesuai dengan minatnya, seperti bermain sepak bola, badminton, voli, dan lain-lainnya. Jangan lupa untuk selalu berolahraga secara teratur ya. Teman-teman, dengan berolahraga, kita akan menjadi anak yang sehat dan kuat. Teman-teman, pendengar setia RRI Denukan, selanjutnya kita membahas kebiasaan anak Indonesia hebat yang keempat, yaitu makan makanan sehat dan bergizi. Mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi adalah langkah penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Kebiasaan ini tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga mendukung kemandirian anak dalam merawat dirinya. Dengan pola makan yang baik, anak-anak dapat memaksimalkan potensi tubuh dan pikiran mereka untuk mencapai kehidupan yang bermakna. Ayo, siapa yang suka makan sayur dan buah? Sayur dan buah itu mengandung banyak vitamin, mineral, dan serat yang baik untuk tubuh kita loh. Jangan lupa untuk makan makanan yang mengandung protein dan karbohidrat ya.

0: sementara masak ikan kesukaan kamu.
1: Wah, enak ya, Bu.
0: Maka dari itu, Ibu sering menyiapkan ikan dalam menu sehari-hari kita.
1: Pap, ikan apa saja ya, Bu?
0: Banyak, sayang. Ikan tinggi akan protein, mengandung asam lemak omega 3 untuk pertumbuhan otak kamu. Juga vitamin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulangmu. Makanya anak ibu pintar.
1: Wah, banyak sekali ya, Bu. Pap, makan ikan setiap hari.
0: Mau anak kita cerdas? Ayo, makan ikan.

Selanjutnya kita bahas tentang kebiasaan anak Indonesia hebat yang kelima yuk teman-teman, yaitu gemar belajar. Siapa di sini yang gemar belajar? Gemar belajar merupakan kebiasaan yang sangat penting dalam mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan wawasan. Anak yang gemar belajar memiliki peluang besar untuk menemukan kebenaran dan pengetahuan baru, sekaligus membentuk rasa empati dan kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya dengan menyempatkan waktu luang dengan membaca di perpustakaan atau di sudut atau di pojok baca. Teman-teman, kalian pasti punya cita-cita kan? Nah, gemar belajar adalah jalan untuk meraih cita-cita kita loh. Belajar bisa dilakukan di sekolah, di rumah, atau di mana-mana saja. Yang penting, kita harus selalu semangat dan rajin belajar. Teman-teman, selanjutnya kita bahas kebiasaan anak Indonesia hebat yang keenam, yaitu bermasyarakat. Teman-teman, anak hebat itu juga pandai bermasyarakat loh. Dalam bermasyarakat, kita harus saling menghormati, menyayangi, dan membantu sesama. Keterlibatan dalam kegiatan sosial, budaya, dan lingkungan dapat melatih kita untuk menghargai nilai gotong royong, kerjasama, dan toleransi. Dengan bermasyarakat juga, kita bisa belajar dengan hal dan memiliki banyak teman. Yang terakhir, kebiasaan anak Indonesia hebat yang ketujuh adalah tidur cepat. Kebiasaan tidur cepat membantu organ tubuh kita cepat pulih dan berfungsi optimal, memulihkan mental dan emosional, serta menjaga keseimbangan antara aktivitas dan ketenangan. Dengan demikian, kita akan termotivasi untuk berkarya lebih produktif esok harinya. Tidur berkualitas juga meningkatkan kemampuan konsentrasi kita dalam belajar loh teman-teman. Jangan lupa untuk selalu tidur tepat waktu ya teman-teman. Dengan tidur yang cukup, kita akan bangun pagi dengan segar dan semangat. Teman-teman, sebelum saya tutup acara ini, yuk kita dengarkan lagu dari Kakak Angel.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini
1: untuk kamu?
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi.
1: Gak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih? Makasih teman.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
4: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
3: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
4: Allah!

Tidak kerasa ya teman-teman, kita sudah banyak sekali membahas tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Oh iya teman-teman, bisa dengerin RRI Dundukan dalam siaran Idola Anak minggu depan ya, di jam yang sama, yaitu di jam 10 siang. Saya Rahima, kelas 6B SDN Negeri 001 Nunukan Selatan, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.

0: Teman-teman, baru saja kita ikuti Radio Anak Cerdas.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Sahabat Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
0: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano, itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu. Nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs walaya di desa walaya kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs batu marit atau batu berukir berada di kampung Lungmidang di desa Pak Rupai kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
2: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya karena terbuat dari kayu dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
2: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
3: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah, tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
1: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
1: Kurang lebihnya seperti itu.
2: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
1: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
2: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
3: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
2: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
0: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, 1, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi anu masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang. Dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
2: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
1: Untuk Nunu kan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Krayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk menunjukkan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untungkan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
2: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
1: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri. Dinas pendidikan dan kebudayaan pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
2: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
0: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama yang dirilkan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak. Sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada. serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela ya, di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini ya, kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
2: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dukungan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah

Hai pendengar, hari mana-mana Anda berada. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang penyakit cegah penyakit hewan. Dinas Ketahanan Pangan gencar vaksinasi ternak keluarga. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan gencar melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak milik masyarakat. Vaksinasi ini dilakukan untuk mencegah munculnya berbagai penyakit yang dapat mengancam kesehatan ternak warga. Selain vaksinasi, petugas kesehatan hewan juga melakukan pemeriksaan terhadap sapi penjantan yang akan diperjualbelikan untuk kebutuhan kurban. Pemeriksaan dilakukan agar hewan yang dijual benar-benar dalam kondisi sehat dan layak. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DKPP Nunukan Alim Bahri mengatakan, vaksinasi rutin merupakan upaya menjaga populasi ternak tetap sehat. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan juga dilakukan setiap saat ada laporan penjualan sapi kurban dari masyarakat. Ia menjelaskan pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan hewan ternak bebas dari penyakit menular. Hal ini dinilai penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang akan membeli hewan kurban. Tim Kesehatan Hewan DKPP Nunukan disebut terus memantau kondisi ternak di sejumlah wilayah. Petugas juga turun langsung ke lapangan untuk melakukan vaksinasi dan pengecekan kesehatan secara berkala. Ali menghimbau peternak agar segera melapor jika menemukan ternaknya mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, laporan cepat dari warga mempermudah penanganan penyakit pada ternak agar bisa dilakukan lebih awal sehingga tidak menyebar ke hewan lain. Itu dia pendengar, terkait tentang kesehatan hewan kurban yang terus dicek oleh petugas Dinas Ketahanan Pangan. Tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, nanti kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Tapi sebelumnya kembali kami hadirkan dua buah lagu Irwansyah Perempuanku, kemudian menyusul Jackpot, Ku Masih Mencintainya. Selamat mendengarkan.

0: Apakah kalian masih ingat baju adat Tidung di uang pecahan 75.000 yang beberapa tahun lalu beredar? Lalu ramai dibicarakan di jagat maya karena dianggap mirip Cina. Jangan salah, baju adat itu milik suku Tidung yang berasal dari Kalimantan Utara. Suku Tidung merupakan suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Pulau Kalimantan dan Sabah, Malaysia. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah, jadi merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun Malaysia. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung, tetapi akhirnya punah karena adanya politik adu domba oleh pihak Belanda. Suku Tidung adalah salah satu suku asli Nunukan yang menganut agama Islam dan mengakui bahwa dirinya merupakan orang Dayak. Hal ini berbeda dengan suku-suku lainnya yang telah memeluk Islam. Biasanya tidak menganggap diri mereka sebagai orang Dayak.
1: Terutama data-data mengenai tulisan-tulisan itu. Dan memang di tahun 1800 itu baru ada data tentang Tidung. Tapi kalau kita merunut ke belakang di tahun 1700, 1600 memang agak sulit. Jadi yang paling banyak masalah buku itu yang berbahasa Belanda. Yang paling banyak adalah tahun 1800. Memang ya karena dia berbahasa Belanda, agak sulit untuk diterjemahkan. Karena tiap-tiap waktu tulisan berbahasa Belanda itu punya bahasa yang berbeda-beda. Karena terjemahannya agak sulit, jadi memang perlu kita pahami lebih dalam lagi untuk bisa mengetahui jalan cerita suatu sejarah tentang Tidung itu sendiri. Terus yang buku kedua itu mungkin sekitar satu tahun untuk penelitian buku yang tentang arus interaksi Tidung. Dan itu kenapa saya hubungkan dengan Filipina, karena memang sejarah Tidung ini cukup kompleks di wilayah Kaltara, bukan hanya di wilayah Indonesia aja, tetapi wilayah seperti di Malaysia, Brunei, hingga ke bagian Filipina. Memang untuk mencari dasarnya ke sana, kenapa orang Tidung bisa sampai sana, memang butuh data sekitar satu tahun lebih untuk mengumpulkan manuskrip-manuskrip yang terbit tahun 1600, Bu.
0: Saat ini orang-orang Tidung tersebar di sepanjang wilayah timur laut Pulau Kalimantan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di antaranya yaitu di Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik Barat. Orang Tidung memiliki bahasa daerah yang mirip dengan Melayu karena wilayahnya yang dekat dari Malaysia. Kelompok bahasa Tidung terdiri dari bahasa Tidung, Bulungan, Kalabakan, Murut Sembakung, dan Murut Serudung.
2: Kemudian kita juga sudah ada kamus Tidung, dan itu kita juga sudah meluncurkan, dan bahkan itu akan jadikan muatan lokal di sekolah-sekolah. Kemudian ke depan memang dengan harapan adanya pesta irau seperti saat ini, karena kita mengumpulkan di empat serumpun negara yang bermukim Tidung, yang apa dijelaskan tadi Pak Dokter, arus balik di antara pertumbuhan zaman itu akan berbeda-beda. Jadi makanya supaya itu tidak hilang, lewat pendidikanlah sebagai sumber yang paling utama untuk kita lebih menguatkan. Apalagi kita di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, jadi akan cinta jati diri pada generasi itu akan muncul.
0: Penutur bahasa Tidung pada umumnya terdapat di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sabah, Malaysia. Penutur bahasa Tidung terdapat pada dua kabupaten di Kalimantan Timur, lima kabupaten atau kota di Kalimantan Utara, dan tiga kota di negeri Sabah. 10 daerah tersebut adalah Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Tawau, Kota Sandakan, dan Kota Lahad Datu.
1: Hal yang menarik di sini adalah setiap wilayah itu mempunyai alur cerita yang berbeda-beda. Misalnya di wilayah Sembuku, kemudian wilayah Sembakung, kemudian ada lagi di wilayah Tarakan atau wilayah yang Malaysia. Jadi memang daya tariknya itu adalah punya kisah tersendiri. setiap waktu berubah, misalnya dari perubahan dari misalnya ada penjajah nih dari Belanda itu punya cerita sendiri, ada dari wilayah penjajahan Jepang itu juga punya cerita sendiri. Jadi memang cukup menarik untuk diteliti karena punya jalan cerita masing-masing. Tetapi walaupun punya cerita jalan masing-masing, tapi tetap Tidung memang cukup dikenal pada waktu itu. Yang menariknya seperti itu, Bu. Terus selain itu juga karena perdagangannya itu, jadi perdagangan di tahun-tahun tersebut di tahun 1800-1700 itu memang perdagangan di wilayah Tidung ini cukup masif karena hasil produk hutan itu jadi ekspor yang paling banyak di wilayah kawasan Kalimantan Utara maupun wilayah kawasan Filipina hingga ke Nusantara. Makanya produk-produk hutan tahun 1700 sampai 1800 itu cukup dikenal, bahkan seperti sarang burung walet, kemudian madu, kemudian sagu. Nah itu cukup banyak diekspor ke wilayah-wilayah luar, wilayah-wilayah Kalimantan Utara. Itu yang jadi salah satu catatan pada waktu itu, Tidung memang cukup berperan aktif dalam hal perdagangan.
0: Ada beberapa kebudayaan suku Tidung, seperti salah satunya seni yang diunggulkan dan dibanggakan. Contohnya, yaitu seni pahatan yang ada pada unsur alat musik atau berbagai instrumen bangunan. Bangunan ini berupa rumah adat, perkantoran, dan lembaga pemerintahan yang mencirikan karakteristik penduduk asli.
3: Untuk upacara berdiwa, biasa digunakan oleh masyarakat suku Tidung untuk mengobati masyarakat yang terkena misalnya diguna-guna, atau penyakit-penyakit lain yang zaman dulu belum ada pengobatan secara medis.
4: Oh, jadi memang untuk penyakit yang diobati ini bukan penyakit yang terdeteksi sama kedokteran gitu ya, Ujang ya?
3: Sebenarnya zaman dulu belum ada dokter. Belum ada dokter, belum ada pengobatan-pengobatan secara medis, belum ada obat-obatan yang dijual di apotek, gitu ya kan, seperti itu. Zaman dulu hanya pengobatannya menggunakan obat-obatan yang dari alam, termasuk yang upacara pengobatan bediwa.
4: Jadi untuk pengobatan bediwa ini ternyata dari zaman dulu sudah, Ujang ya, waktu belum ada dokter lagi tuh, Tika.
5: Jadi orang dulu mengenalnya tuh cara pengobatannya seperti ini.
4: Pengobatan tradisional ya. Oke, jadi seperti itu.
0: Suku Tidung merupakan suku yang sampai saat ini masih memeluk kebudayaan yang kental. Sehingga dalam dunia yang semakin terhubung secara global, penting bagi kita untuk menghargai dan melestarikan keberagaman budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat. Melalui pemahaman yang mendalam tentang tradisi mereka, terutama dalam konteks tarian Jepen, kita dapat melihat betapa berharganya warisan budaya bagi identitas suku Tidung dan bagi keberagaman budaya Indonesia secara keseluruhan. Dengan menghormati, memahami, dan mendukung upaya pemeliharaan kearifan lokal mereka, kita dapat menjadi bagian dari usaha untuk memastikan bahwa kekayaan budaya tetap hidup dan berkembang untuk generasi mendatang.
1: Sebenarnya impian saya yang pertama adalah saya berharap untuk yang generasi selanjutnya lebih tahu sebenarnya identitas suku Tidung itu sendiri. Melalui pesta Irau ini, saya harapkan juga generasi-generasi penerus yang sekarang lagi belajar, adik-adik baik SD, SMP, SMA, kiranya melalui budaya ini tahu tentang identitas kita, tidak hanya menari saja, tapi tahu kenapa sih bisa ada Tidung seperti itu, kemudian bagaimana sih sampai ada Tidung itu bisa ada di wilayah luar-luar. Nah seperti itu, Bu.

0: sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
1: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
0: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
2: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
0: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: That's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Yes, absolutely. I'm very, very happy.
3: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko, Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan tiga upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Dan jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik At-Tawraif, di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the...
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama, kami minta maaf kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus, and now it's time to rest and prepare. We'll prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini. Kita tetap bersyukur apapun hasilnya, gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan bungkus serpang Suma FC 36 poin dan unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga.

Pendengar yang disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: I mean, come on, we got the World Cup in the U.S., we got it in Philly, I mean, what more than that?
2: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek. Salah satu

0: 2026 berlangsung.
1: It's a significant undertaking.
2: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan. Pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
0: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
2: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
0: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: Bapak tua yang sedang baca buku itu kayaknya Pak Rustam deh.
1: Hah? Pak Rustam? Siapa tuh?
0: Guru SMP ku dulu, yang paling sabar ngajarin kami di kelas. Yuk kita samperin dia.
1: Oh, boleh, boleh.
0: Assalamualaikum Pak Rustam.
2: Waalaikumsalam. Siapa ya?
0: Saya Manda, Pak. Murid Bapak dulu yang suka ketiduran di kelas IPA.
2: Oh, Manda. Ya Allah, sekarang kamu kelihatan berubah, Nak.
0: Kan sudah 10 tahun kita nggak ketemu, Pak. Tapi Bapak masih ingat Manda, kan?
2: Masih dong. Kamu salah satu murid saya yang santun sama semua guru di sekolah. Sekarang bekerja di mana, Nak?
0: Alhamdulillah, sekarang saya bertugas sebagai dokter, Pak.
2: Masya Allah, saya bangga sekali. Kamu bawa nama baik sekolah dan juga gurumu ini.
0: Tapi Bapak sehat-sehat aja kan?
2: Si Manda, reunian dah tuh. Gue dikacangin.
3: Jaga dan lestarikan budaya santun kepada orang tua. Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Program Haji, Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fozia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva Fozia, silakan, topik apa saja yang sudah kita miliki?
5: Ya, terima kasih Rudi Zain. Indonesia menyapa siang kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Minggu 10 Mei 2026, diantaranya kembali kami hadirkan untuk menemani akhir pekan Anda, jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Ini dapat Anda simak nanti siang pukul 14.10 untuk jelajah wisata Nusantara dan ragam kuliner Nusantara pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian akan kami hadirkan juga di ruang dengar Anda mengenai fenomena homeless media yang lebih dipercayai anak muda. Di mana homeless media ini merupakan media berbasis media sosial yang tidak memiliki situs web atau aplikasi resmi sendiri dan kontennya disebarkan langsung melalui Instagram, TikTok hingga X dengan gaya penyampaian yang lebih singkat, santai dan cepat dipahami audiens muda. Dan fenomena ini juga semakin berkembang karena anak muda dinilai lebih nyaman mengonsumsi informasi dalam bentuk visual singkat dibandingkan membaca berita panjang. Konten yang dikemas menggunakan bahasa sehari-hari membuat informasi terasa lebih relevan dan tidak terasa terlalu formal. Ini nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kami hadirkan juga di ruang dengar Anda pembahasan mengenai waspada penyebaran hantavirus di Indonesia. Di mana Badan Kesehatan Dunia atau WHO ini menyampaikan hantavirus merupakan virus zoonosis yang secara alami menginfeksi hewan pengerat dan kadang-kadang ditularkan ke manusia. Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman juga menyebutkan saat ini ada 2 kasus suspek hantavirus di Jakarta dan juga di Yogyakarta. Munculnya klaster kasus hantavirus di kapal pesiar MV Hondius pada awal Mei 2026 ini memicu respon kesiapsiagaan global dan penularannya meski dinilai cukup rendah, masyarakat tetap perlu waspada untuk mencegah potensi penyebaran virus ini. Nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya bersama narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Kemudian untuk topik olahraga, kami juga akan hadirkan mengenai membaca peluang Indonesia di Piala Asia 2027, di mana hasil pengundian Indonesia di grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand ini dikenal sebagai grup neraka. Bagaimana pembahasan selengkapnya? Nantikan sore nanti di Dialog Olahraga Sore. Dan tentunya pendengar, kami juga akan hadirkan di ruang dengar Anda mengenai serba-serbi pelaksanaan ibadah haji 2026. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan juga partisipasi Anda di WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888 ataupun di kolom komentar aplikasi RRI Digital. Demikian Rudy.
4: Ya, terima kasih Siva Fauzia untuk informasi topik-topik yang akan menjadi sajian kita di sepanjang siang hingga sore hari nanti. Dan tentu kami juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi memberikan informasi pada kesempatan siang hari ini yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan sebagai awal dari kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang, berikut kami hadirkan video potensi daerah. Kecamatan Bintan Timur terus mengembangkan budidaya padi gogo sebagai upaya optimalisasi lahan kering dan penguatan ketahanan pangan daerah. Dari RRI Tanjung Pinang, Reni Ilda Valantra melaporkan.
6: Budidaya padi gogo mulai berkembang di wilayah Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, sebagai salah satu inovasi pertanian yang memanfaatkan lahan kering di daerah tersebut. Padi gogo dinilai cocok dikembangkan di wilayah Bintan yang sebagian lahannya memiliki karakter tanah kering dengan tingkat keasaman cukup tinggi, sehingga membutuhkan komoditas yang adaptif terhadap kondisi tersebut. Program ini diperkenalkan kepada masyarakat melalui pertemuan rutin bersama kelompok tani nelayan andalan, gabungan kelompok tani, serta kelompok tani di wilayah Bintan Timur. Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Bintan Timur, Intan Putri Ramadhani, mengatakan program budidaya padi gogo mulai berjalan sejak tahun 2025 setelah sebelumnya mendapat dukungan bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat pada 2024. Dukungan tersebut berupa bantuan benih, pendampingan teknis, hingga penguatan kapasitas petani dalam mengelola lahan kering. Meski menghadapi tantangan berupa kadar asam tanah yang tinggi,

0: penghasilan budidaya yang kini mencapai sekitar 80%. Sebagian petani bahkan telah berhasil melakukan penanaman hingga 4-5 kali musim tanam, menandakan komoditas ini mulai diterima dan diyakini potensial untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Keberhasilan sejumlah petani ini juga mendorong petani lain yang sebelumnya gagal untuk kembali mencoba menanam padi gogo.
1: Ini untuk tingkat keberhasilan sudah di tingkat 80%. Untuk wilayah.
2: Ya pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi dalam video potensi daerah yang tadi disampaikan reporter kami. Tetapi kami upayakan nanti di kesempatan lainnya akan kami hadirkan seutuhnya.

0: seperti rejeki yang dijemput tiap pagi. Yang dianugerahkan oleh Yang Kuasa. Harus selalu disyukuri. Welas asih, cinta kasih, apapun sukumu, agamamu, warna kulitmu, kita semua bersaudara.
1: Indonesia adalah rumah keberagaman kita.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kita lanjutkan video potensi daerah. Produk olahan sagu di Papua mulai berkembang dan membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter Reski Kurniawan dari RRI Jayapura melaporkan untuk Anda.
2: Olahan sagu di Papua mulai berkembang ke berbagai produk dari bahan minuman hingga makanan olahan. Inovasi ini membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal meski masih terkendala ketersediaan bahan baku. Perkembangan ini tampak dalam Festival Sagu Papua yang menjadi ruang promosi dan pemasaran produk olahan sagu. Festival Sagu Papua berlangsung di halaman kantor Gubernur Papua selama 3 hari, mulai 24 hingga 26 April 2026. Kegiatan ini melibatkan puluhan UMKM dengan beragam produk olahan sagu dan dibuka oleh Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen. Pelaku usaha Papua Herlina Sinaga mengatakan pengembangan produk dilakukan dari hasil eksperimen yang kemudian disesuaikan dengan permintaan pasar. Ia mengaku saat ini permintaan terus meningkat termasuk dari luar negeri.
3: Awal mula kami ciptakan premix, di mana premix ini untuk membantu ibu-ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan makanan gluten free, harus gluten free tanpa terigu. Dan disitulah kami ciptakan premix. Setelah itu seiring berjalannya waktu ketika kami pameran seperti ini, banyak customer yang memberikan feedback untuk tolong dong dibikinin cookies, tolong dong dibikinin roti. Ya udah, akhirnya kita riset lagi dengan pengetahuan kami sebelumnya, kami riset dan kami lempar ke market. Dan ketika feedbacknya market oke, ya kami kembangkan. Ketika feedbacknya belum oke, kami masih dalam proses R&D. Seperti itu sih ceritanya.
2: Ia menjelaskan kebutuhan bahan baku sagu untuk usahanya minimal 100 kg per bulan, namun belum terpenuhi. Sementara itu permintaan ekspor dari Jepang saja disebut mencapai 4 ton per bulan.
3: Untuk kebutuhan bahan baku sendiri, jujur saat ini kami masih struggling di situ, dan itulah poin krusial di mana sasagu saat ini nih susah untuk berkembang, karena memang permintaan kami sudah banyak, bahkan dari luar negeri pun sudah meminta kepada kami, tetapi kami tidak bisa memenuhi permintaan itu karena bahan baku yang tersedia itu belum mencukupi. Sampai detik ini pun kami juga terbatas sekali. Nah, makanya dengan adanya festival ini kami kan ketemu dengan banyak petani nih. Nah, kami bisa bernegosiasi sama mereka, kami bisa menjalin kerjasama sehingga kami bisa membuat satu ekosistem berbasis sagu Papua untuk memenuhi kebutuhan market yang ada di global sana.
2: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen mengatakan sagu memiliki nilai strategis tidak hanya sebagai pangan lokal, tetapi juga sebagai potensi ekonomi daerah. Pemerintah mendorong pengembangan sagu dilakukan tanpa meninggalkan nilai tradisional yang ada.
4: Sagu bukan hanya sumber pangan, tetapi juga simbol kearifan lokal, kemandirian, dan keberlanjutan. Oleh sebab itu, melalui Festival Sagu Papua ini, kita ingin mendorong modernisasi pengolahan sagu tanpa meninggalkan nilai tradisinya. Selain pengetahuan tradisional, sagu perlu didaftarkan sebagai kekayaan intelektual komunal agar tetap terlindungi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat adat sebagai pemiliknya.
2: Ia berharap melalui kegiatan seperti Festival Sagu Papua, pelaku usaha dan petani dapat terhubung sehingga mendorong peningkatan produksi dan pengembangan pasar sagu ke depan. Reski Kurniawan melaporkan.

0: KUHAP baru dapat menjadi momentum penting reformasi sistem hukum nasional. Ia menyebutkan Indonesia kini mulai memasuki era baru hukum pidana nasional karena berhasil menggeser pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Provinsi Gorontalo terus menunjukkan potensi besar di sektor perkebunan, khususnya komoditas kelapa yang kini mulai menembus pasar internasional melalui berbagai produk turunannya. Dari RRI Gorontalo, Rusdi Aneta melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, Gorontalo memiliki potensi besar di sektor perkebunan kelapa yang terus berkembang dan menjadi salah satu komoditas unggulan daerah. Sejumlah petani dan pelaku usaha bahkan telah berkembang menjadi penyedia bahan baku kelapa dalam skala besar dan memasok kebutuhan pasar ekspor. Kondisi ini membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya para petani kelapa, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut liputannya.
4: Berbagai komoditas turunan kelapa asal Provinsi Gorontalo seperti lidi atau daun kelapa hingga arang batok kini menjadi andalan ekspor daerah. Permintaan pasar luar negeri terhadap produk ini pun terbilang tinggi. Eksportir kelapa Gorontalo Sartunonusi mengungkapkan ekspor lidi atau daun kelapa telah dikirim ke India dengan volume mencapai 20 ton. Selain itu, kelapa muda juga diekspor ke negara Austria, sementara arang batok kelapa telah menembus pasar Cina maupun Korea. Sartono menilai potensi kelapa di Gorontalo sangat melimpah dan dapat menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah jika dikelola secara optimal. Bahkan Gorontalo dinilai berpeluang menjadi proyek percontohan pengembangan industri kelapa di Indonesia seiring meningkatnya permintaan global terhadap produk ramah lingkungan. Namun demikian, pelaku usaha masih menghadapi kendala, terutama belum tersedianya kontainer ekspor di Gorontalo, sehingga pengiriman harus melalui pelabuhan Surabaya yang berdampak pada biaya logistik dan waktu distribusi.
5: Sudah pernah ekspor lidi kelapa. Lidi kelapa itu kami ekspor itu ke India. Pada waktu itu kami uji coba, alhamdulillah kami bisa ekspor lidi kelapa itu walaupun hanya sedikit, yaitu 20 ton. Tetapi sudah bisa mengguncang pasar ekspor, khususnya lidi. Lidi kelapa ini, daun kelapa ini kan tidak, kalau di Gorontalo ini kan tidak berguna. Malah petani manjat kelapa kan dikeluarkan kan daun-daun kelapanya, malah dibakar. Nah, dari situlah inisiatif kami, kebetulan kami mendapat pesanan terhadap lidi kelapa, maka kami lakukan untuk itu. Yang kedua, kami ekspor kelapa muda. Dan itu sudah terjadi. Kami ekspor kelapa muda pertama itu di Australia. Australia ini satu negara yang sangat ketat, apalagi kita mau kirim makanan. Saya bilang, ya tahu, apakah ini karena potensi kualitas kelapa Provinsi Gorontalo sangat baik atau bagaimana? Buktinya kita bisa ekspor. Kami sudah pernah ekspor juga arang batok kelapa sampai ke Cina, sampai ke Korea.
4: Di sisi lain, pemanfaatan kelapa di tingkat petani masih tergolong terbatas. Petani pada umumnya hanya mengelola kelapa menjadi kopra dan arang batok, padahal potensi produk turunan lainnya cukup besar dan bernilai tinggi di pasar ekspor. Petani kelapa Herman Ayuba menyebut kondisi ini menunjukkan perlunya pengembangan lebih lanjut pada sektor hilirisasi kelapa di Gorontalo.
6: Kami petani ini melihat peluang yang besar, karena selama ini banyak buangan dari produksi kopra itu, ketika kami memproduksi kopra yang jadi buangan itu kan ada tempurungnya, ada batoknya, kemudian ada sabuknya, kemudian bahkan hari ini kan tidak ada yang peduli terhadap yang tadi disampaikan lidi, itu terbuang semua. Nah, kalau misalnya dari eksportir ada membaca ada pulang itu, kemudian itu kalau pemerintah tentu ini kabar yang sangat menggembirakan bagi kami sebagai petani, karena hari ini satu-satunya yang bisa didapatkan dari kelapa itu baru pengolahan jadi kopra, kemudian berkembang dengan permintaan arang batok. Baru dua turunan kelapa itu yang bisa kami jual untuk diolah oleh kami petani.
4: Ia menambahkan iklim dan kondisi geografis Gorontalo sangat mendukung pengembangan tanaman kelapa. Dengan kolaborasi antara petani, pengusaha, dan pemerintah, potensi tersebut diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Para petani berharap ke depan Gorontalo tidak hanya dikenal sebagai penghasil kopra, tetapi juga sebagai pusat pengembangan berbagai produk turunan kelapa yang berdaya saing tinggi di pasar internasional.
3: Pendengar, keberadaan kelompok usaha dan eksportir tidak hanya memperkuat sektor hulu, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan petani. Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan petani menjadi kunci dalam pengembangan komoditas kelapa agar lebih bernilai dan berdaya saing di pasar global. Dengan pengelolaan yang baik, potensi kelapa di Gorontalo diharapkan mampu menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Gorontalo, Rusdianita Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Pro3 dan juga pemirsa RRI.net, informasi dari Gorontalo tadi sekaligus menutup video potensi daerah untuk hari ini. Esok hari kembali dapat Anda ikuti selepas dinamika olahraga siang.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang. Kami masih akan hadirkan rangkaian informasi juga tema-tema perbincangan di kesempatan siang hari ini. Tetapi sebelum itu kami akan ajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari Tanah Suci dalam masa ibadah haji 1447 Hijriah yang kami hadirkan dalam kabar Tanah Suci.
1: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
0: Jamaah haji Indonesia di daerah Shisha di kota Mekah pagi ini waktu Arab Saudi banyak yang melakukan aktivitas berbelanja. Dan wilayah itu juga menjual berbagai pernak-pernik ibadah dan makanan Indonesia seperti bakso dan soto. Seperti apakah aktivitas calon jemaah haji Indonesia yang berada di kota Mekah saat ini? Kami akan bergabung dengan reporter Syariful Alam. Alam.
2: Ya, rekan Rudi, saat ini saya berada di daerah Sisa di kota Mekah. Dapat kami informasikan pada pagi hari ini sangat ramai sekali di sini, rekan Rudi, di mana jemaah haji Indonesia yang menempati wilayah di Sisa ini terdapat beberapa wilayah, misalnya dari kota dan kabupaten, misalnya di Pekalongan dan Batang. Dan di sini memang ada toko bernama Toko Indonesia dan juga yang menjual berbagai pernak-pernik seperti misalnya sejadah, tasbih dan lain sebagainya. Dan di samping kami telah berada ada pedagang dari Arab Saudi yang menjual makanan khas Indonesia seperti misalnya lontong, risol, ada bakso, ada soto. Dan di samping kami ada salah satu jemaah haji Indonesia yang berasal dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Assalamualaikum Bapak dan Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu Rohani dan Bapak Tafsir, senang ya berada di Arab Saudi ini. Sudah haji, insya Allah akan melaksanakan ibadah haji dan sudah umroh wajib ya.
3: Alhamdulillah, senang sekali. Senang sekali, alhamdulillah. Senang sekali Mas dapat sampai
2: ke sini. Ini tadi sempat belanja apa? Kan di sini ada toko pernak-pernik Indonesia ya, ada jual tasbih, sejadah dan sebagainya. Dan sini jual makanan. Belanja apa Bu Rohani?
3: Belanja itu loh teko untuk tempat air diam-diam sama kelas kecil. Kelas kecil itu belanja untuk tempat air diam-diam. Jadi sama jajan-jajan itu bubur Arab itu. Ini tipi bubur Arab Saudi.
2: Kalau Pak Tafsir sendiri gimana nih perjuangannya untuk pergi haji? Katanya Bapak apa aktivitas di Batang itu sebagai apa?
4: Petani coklat. Coklat tengon dan tengon kakao.
3: Kakao.
2: Kakao kan coklat ya?
3: Iya.
2: Coklat. Sudah nabung berapa lama Pak Tafsir?
4: Sudah lama ya, hampir puluhan tahun.
2: Puluhan tahun ya? Iya. Ini pergi haji sama suami istri itu senang nggak apa? Impian-impian dalam hidup nggak?
4: Ya, senang sekali. Bahagia.
3: Ya, senang sekali. Impian ingin berangkat haji sejak dulu. Oh, gitu. Saya dulu ingin kalau saya pensiun, kemungkinan saya berangkat hajinya setelah pensiun. Karena kalau masih tugas itu izinnya meninggalkan anak gitu loh.
2: Ibu kerjanya apa Bu Rani?
3: Ibu SD dulu. SD. Karena kalau masih dinas itu kan izinnya sampai 2 bulan kurang lebihnya itu. Kasihan anak-anak ditinggal gitu loh. Alhamdulillah Allah itu mengabulkan doa saya, pensiun berangkat haji gitu loh.
2: Gitu. Pensiun kapan Bu?
3: 2023 kan sebetulnya saya 2024 berangkatnya. Itu udah 2 tahun. Sebetulnya 2024 itu karena ada corona makanya saya ditunda 2 tahun.
2: Oh iya. Dan ini Bapak dan Ibu kan cucunya ada cucu berapa? Anak berapa Bu?
3: Kalau saya anak 4. Cucu 3.
2: Cucu 3. Iya. Apa doa yang Ibu impikan di Tanah Suci ini?
3: Ya, semoga anak-anak saya bisa kesini semua, jadi orang yang sukses semua, sukses dunia, sukses akhirat. Ya, itu alhamdulillah anak-anak.
2: Kalau Bapak, apa impian Bapak sebagai kepala rumah tangga?
4: Ya, sebagai anak turunan kita, ya kita sudah melaksanakan kewajiban untuk kondisian yang kelima ini. Semoga kita amalnya diterima menjadi haji mabrur, mabrur kalau Ibu ini. Okay.
2: Kalau Ibu dan Bapak tinggal di daerah mana Bu, di Batang itu?
3: Di Desa Kandeman, Kecamatan Kaneman, Kabupaten Batang.
5: Boleh siapa warga Batang? Apa ngomong apa kek?
3: Assalamualaikum, halo warga Batang. Semoga sehat-sehat saja ya, dapat kesini semua, dapat Mekah, Madinah semuanya ya.
5: Amin ya Allah, amin. Doa dari Ibu Rohani ya pada warga Batang, didoakan semoga warga Batang dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi haji ke Tanah Suci. Dan pendengar di situ barusan kita wawancara dengan suami istri Ibu Rohani dan Bapak Tafsir. Ibu Rohani umur 63 tahun, Pak Tafsir 67 tahun, dan mereka adalah suami istri. Pak Tafsir sebagai petani coklat ya, dan Ibu Rohani sebagai guru TP ya, pensiunan guru. Nah, dan kami, dan dia sangat senang sekali berada di Tanah Suci karena itu cita-cita dan doanya agar ketika pensiun bisa melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Demikian pendengar langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.
6: Baik, pendengar, hari manapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia. Dan bukan bersama saya, Rusdi Mursalim, yang akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dengar, informasi kali ini kehadirkan terkait tentang pengusaha ayam salurkan 4.600 liter air untuk warga Sungai Polong. Pengusaha ayam di Nunukan membagikan 4.600 liter air bersih bagi warga Sungai Polong. Bantuan diberikan kepada 50 kepala keluarga terdampak kemarau di Nunukan Utara. Pembagian air bersih dilakukan di RT 9 RT 12 Sungai Polong. Bantuan disalurkan secara bertahap menggunakan kendaraan pengangkut air bersih. Hal ini disampaikan pengusaha ayam di Nunukan, Rizwandi. Musim kemarau mulai berdampak terhadap kebutuhan air bersih sebagian warga Nunukan. Beberapa wilayah mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih dalam beberapa pekan terakhir. Bantuan air bersih diharapkan membantu kebutuhan harian masyarakat terdampak kemarau. Salah satu warga, Camai, berharap distribusi air bersih dapat terus berlanjut selama musim kemarau. Rizwandi berencana melanjutkan program bantuan air bersih ke wilayah lain terdampak kemarau. Jalan Pasar Baru dan Jalan Angkasa menjadi lokasi yang dipertimbangkan untuk penyaluran berikutnya. Pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia, Nunukan.
5: Pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Ballcast Podcast Sepak Bola, feature legenda Piala Dunia, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan.

0: 5 petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi.
3: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang aksi penyelundupan satwa dalam kaos kaki hingga celana berhasil digagalkan. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Badan Karantina Indonesia, Barantin, melakukan atau melalui Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Banten bersama Bea Cukai dan aparat penegak hukum berhasil menggagalkan penyelundupan satwa hidup dari Thailand. Penggagalan dilakukan di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno Hatta. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi petugas Bea Cukai mengenai seorang penumpang penerbangan internasional asal Thailand. Penumpang itu dicurigai membawa satwa atau hewan tanpa dilengkapi dokumen resmi karantina. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas karantina bersama instansi terkait langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah satwa hidup yang disembunyikan di dalam kaos kaki dan diselipkan dada celana ketat elastis legging yang dikenakan penumpang. Jumlah satwa yang coba diselundupkan itu tidak main-main. Perinciannya 3 ekor marmoset, 4 ekor kadal panama, dan 2 ekor beret dragon, 1 ekor kadal uromasti. Kepala Biro Hukum dan Humas Barantin Hudiansa Innursal menegaskan setiap pemasukan media pembawa seperti hewan atau satwa wajib memenuhi persyaratan karantina. Hal itu guna memastikan kondisi kesehatannya sebelum masuk ke Indonesia. Atas perbuatannya yang bersangkutan diduga melanggar pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Ia melanggar aturan memasukkan media pembawa tanpa sertifikat kesehatan dari negara asal serta tidak melaporkan dan menyerahkannya kepada petugas karantina. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 tahun ditambah dengan denda paling banyak 10 miliar. Sementara Kepala Karantina Banten, Dumasari mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, satwa-satwa tersebut sengaja disembunyikan untuk menghindari pemeriksaan petugas. Pastinya tindakan tersebut sangat berisiko terhadap keselamatan hewan maupun aspek kesehatan dan keamanan hayati. Duma menambahkan, penumpang yang diamankan diketahui berinisial HA, seorang warga negara Indonesia. Seluruh satwa itu kini diamankan di instansi karantina hewan untuk menjalani observasi, pemeriksaan kesehatan, serta tindakan karantina lebih lanjut. Badan Karantina Indonesia menghimbau masyarakat untuk mematuhi seluruh ketentuan karantina dan membawa komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan maupun produk turunannya dari luar negeri. Kepatuhan terhadap aturan karantina merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan hayati, kesehatan masyarakat, serta perlindungan sumber daya alam manusia di Indonesia.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi, cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja, musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.

0: Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
2: Dengar kembali informasi kami hadirkan terkait tentang jaga akar budaya Komisi 7. Tekankan penting peningkatan kapasitas desa wisata. Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas desa wisata dalam menyelenggarakan event nasional. Peningkatan kapasitas desa wisata itu harus mampu memberikan dampak ekonomi nyata dan menjaga akar budaya. Tidak hanya itu, ia mengharapkan event yang lahir dari desa bisa menjadi ruang bagi generasi muda, yaitu ruang generasi untuk bangga terhadap tanah kelahirannya. Kemudian ia menuturkan desa wisata juga memiliki peluang besar menjadi kekuatan baru pariwisata nasional, mengingat preferensi wisatawan saat ini telah bergeser ke arah pengalaman yang otentik dan menyentuh hati. Ia pun menitik beratkan setiap kegiatan dijadikan sebagai ruang pemberdayaan bagi pelaku UMKM. Pelaku UMKM harus tumbuh dan menjadi ruang bagi budaya lokal agar tetap hidup. Sebelumnya Novita telah menggelar kegiatan peningkatan kapasitas event nasional berkualitas berbasis desa wisata. Kegiatan yang menggandeng Kemenpar RI dan Disdupor Magetan itu berlangsung di Lembah Serimpi pada Sabtu 9 Mei 2026 kemarin.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
2: Kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada legenda yang dipopulerkan oleh Bunga Citra Lestari, kemudian menyusul Lentera Cinta Pia Utopia. Selamat mendengarkan.

Tahukah Anda perbedaan angin puting beliung dan angin tornado? Angin puting beliung atau angin tembiliung adalah kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Sedangkan tornado adalah angin berolak atau berpusar berbentuk spiral dengan skala besar disertai turunnya gumpalan awan yang berbentuk corong dan dapat menimbulkan kerusakan. Merujuk dari BMKG, puting beliung juga merupakan pemakaian kata yang lebih familiar di Indonesia untuk tornado berskala kecil. Puting beliung muncul dalam banyak ukuran, namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas, yang ujungnya yang menyentuh bumi, menyempit dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing. Umumnya puting beliung memiliki kecepatan angin 177 km per jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa puting beliung yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300 hingga 480 km per jam memiliki lebar lebih dari 1 mil atau 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Meskipun puting beliung telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, puting beliung dalam skala besar atau disebut tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat. Puting beliung juga umumnya terjadi di Kanada bagian selatan, selatan, tengah, dan timur Asia, timur tengah, Amerika Latin, Afrika Selatan, barat laut dan tengah Eropa, Italia, barat dan selatan Australia, dan Selandia Baru.

Tahukah Anda apa itu pemanasan global? Global warming atau pemanasan global yaitu peristiwa peningkatan suhu pada atmosfer bumi yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Penyebab global warming sendiri bukan lain adalah ulah manusia. Adanya global warming menjadikan bumi semakin panas. Udara pada siang hari tidak seperti panas yang sebelumnya. Berikut ini beberapa penyebab pemanasan global. Yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Yang kedua, polusi udara karena bahan bakar bensin. Ketiga, efek rumah kaca. Keempat, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Kelima, adanya penggundulan hutan. Dan keenam, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan juga perkebunan. Untuk menanggulangi adanya dampak pemanasan global, dibutuhkan beberapa hal yang bisa mengatasinya. Berikut ini beberapa cara untuk mengatasi global warming. Yang pertama harus Anda lakukan adalah melakukan reboisasi. Yang kedua, mengajak orang lain untuk menghemat energi. Yang ketiga, membeli makanan yang menghemat energi. Dan yang keempat, mengurangi kendaraan pribadi. Cegah global warming yang bisa Anda lakukan mulai dari hal yang terkecil. Hemat energi listrik dan juga energi lainnya. Jika bukan Anda yang memulai, siapa lagi?

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Pendengar, kembali informasi terkait tentang peningkatan kesejahteraan nelayan jadi salah satu fokus Presiden Prabowo. Presiden Prabowo Subianto menegaskan peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan yang dipimpinnya. Pernyataan tersebut disampaikan saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih, Liato Selatan, Kota Gorontalo. Presiden mengatakan nelayan memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui hasil perikanan yang dihasilkan setiap hari. Menurut Presiden, ikan menjadi salah satu sumber protein utama bagi masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo juga menegaskan pemerintah akan memperkuat pengembangan sektor kelautan dan perikanan nasional secara besar-besaran. Langkah tersebut dilakukan melalui konsep ekonomi biru atau Blue Ocean Economy untuk meningkatkan produktivitas sektor maritim Indonesia. Itu dia pendengar terkait tentang komitmen Presiden Republik Indonesia dalam peningkatan hasil perikanan di Indonesia yang beliau memantau langsung di Gorontalo. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Layla, Takkan Ada. Kemudian menyusul Kapten Malaikat Cinta. Selamat mendengarkan.

Tsunami terdiri dari rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan mencapai lebih dari 900 km per jam atau lebih di tengah laut. Jenis bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain gempa bumi yang terjadi di dasar laut, runtuhan di dasar laut, atau karena letusan gunung api di laut. Belum ada ahli dan institusi yang mampu memprediksi dengan tepat kapan tsunami akan terjadi. Anda dapat mengenali suatu wilayah yang berpotensi terdampak tsunami dengan rambu peringatan bahaya tsunami. Berikut ini beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menghadapi bencana tsunami. Saat bencana, setelah gempa bumi berdampak pada rumah Anda, jangan berupaya untuk merapikan kondisi rumah. Waspadailah gempa bumi susulan. Jika Anda berada di rumah, usahakan untuk tetap tenang dan segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Jika mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, Anda perlu segera menyingkir dari daerah pantai. Perhatikan peringatan dan arahan dari pihak berwenang dalam proses evakuasi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar dari gelombang pertama. Serta dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya. Jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Tsunami tidak datang sekali, tetapi bisa sampai 5 kali. Oleh karena itu, sebelum ada pengumuman dari pihak berwenang bahwa kondisi telah aman, janganlah meninggalkan tempat evakuasi karena seringkali gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan berbahaya. Hindari jalan melewati jembatan. Anda dianjurkan untuk melakukan evakuasi dengan berjalan kaki. Bagi Anda yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan serta melanjutkan evakuasi dengan berjalan kaki. Apabila Anda berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan hindari wilayah pelabuhan.

Fenomena petir yang mengiringi terjadinya hujan terjadi akibat udara dan awan saling bergesekan dan menghasilkan gaya listrik yang dapat memberikan dampak buruk dan mengganggu aktivitas manusia. Agar aktivitas dapat berjalan dengan baik tanpa adanya resiko berbahaya yang dihasilkan petir, penyalur petir atau penangkal petir menjadi salah satu solusi yang tepat. Ada beberapa jenis penangkal petir yang dapat digunakan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kelebihan dan kekurangan jenis penangkal petir tersebut. Yang pertama, penangkal petir kawat catenary. Jenis penangkal petir ini menggunakan prinsip yang mirip dengan sistem Faraday, terdiri dari mesh konduktor, tetapi pada jarak yang cukup jauh dari bangunan yang akan dilindungi. Yang kedua, penangkal petir sangkar konduktor. Penangkal petir ini berasal dari sistem Faraday cage atau tipe sangkar, terdiri dari konduktor bertautan yang menutupi atap dan dinding bangunan yang akan dilindungi. Yang ketiga, penangkal petir Franklin. Pada tahun 1753, Benjamin Franklin menemukan lightning rod, konduktor petir yang terdiri dari batang logam meruncing

solar system grounding. Sedangkan yang terakhir, yang keempat adalah penangkal petir komponen alami. Jenis penangkal petir ini menggunakan bagian dari struktur atau bangunan yang dapat berpartisipasi dalam perlindungan ekstrim.

0: pendengar, berbagai peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Nunukan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda yang kami rangkum dalam Warta Nunukan Sepekan edisi Minggu 10 Mei 2026. Bersama saya Ahmad Ilham, inilah Warta Nunukan Sepekan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Nunukan menyiapkan anggaran lebih dari 1,7 miliar rupiah untuk mendukung kelancaran pemberangkatan jemaah haji tahun 2026. Laporan Salma Amin.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar 1,7 miliar lebih untuk mendukung pemberangkatan jemaah haji tahun 2026. Dana ini digunakan untuk membiayai transportasi, akomodasi, serta konsumsi jemaah dari Nunukan menuju embarkasi Balikpapan hingga kembali ke Nunukan. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan anggaran tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah agar seluruh proses perjalanan jemaah berjalan lancar.
2: Bahwa pemerintah daerah Kabupaten Nunukan telah mengalokasikan dana hibah sebesar 1 miliar 720 juta rupiah untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Digunakan untuk membiayai transportasi jemaah haji dari Nunukan, Balikpapan pulang pergi, akomodasi selama berada di Nunukan, Tarakan, dan Balikpapan, serta mendukung operasional panitia selama pelaksanaan kegiatan ibadah haji.
1: Sementara itu, Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Haji Nunukan Haji Asdar mengatakan pemberangkatan jemaah haji tahun ini dilakukan dalam dua gelombang. Gelombang pertama adalah jemaah asal Nunukan yang tergabung dalam kloter 7. Sementara gelombang kedua berasal dari Sebatik yang masuk dalam kloter 8. Ia menjelaskan para jemaah dijadwalkan berangkat ke Jeddah pada 6 dan 7 Mei 2026. Sebelum itu, jemaah akan tiba lebih awal di Balikpapan untuk beristirahat.
3: Kloter 7 insya Allah akan berangkat ke Madinah tanggal 6, jadi otomatis jamaah kita akan menginap 2 malam di embarkasi. Sementara untuk wilayah Sebatik, sepulau Sebatik, sesuai rencana insya Allah kita akan berangkatkan pada tanggal 5 Mei 2026 dan semuanya tergabung di kloter 8. Juga akan menginap di embarkasi selama 2 malam karena kloter 8 akan bertolak langsung ke Jeddah pada tanggal 7 Mei 2026.
1: Ia menambahkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat menjelang keberangkatan. Meski demikian, jemaah tetap diimbau menjaga kondisi fisik karena pemeriksaan kesehatan akan dilakukan saat masuk asrama haji hingga tiba di Arab Saudi.
0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan melaksanakan sidak kamar hunian warga binaan lapas untuk mencegah peredaran narkoba, praktik pungli, dan penggunaan handphone. Deli Tareri melaporkan.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Nunukan Anton Suryadi Siagian mengatakan Rabu tanggal 6 Mei 2026 lalu melakukan razia penggeledahan beberapa blok di lapas kelas 2B Nunukan dalam rangka melaksanakan program Dirjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menciptakan lapas bersih dari narkoba, pungli, dan handphone. Dari hasil razia di kamar hunian warga binaan, ditemukan sendok korek api dan gunting. Alat tersebut digunakan sehari-hari, seperti sendok untuk makan, korek api untuk membakar sampah di sore hari. Sementara untuk handphone dan narkoba tidak ditemukan.
5: Jadi program ini adalah merupakan program wujud nyata di antara kedua instansi, antara BNN dan lapas dan beserta aparat lainnya. Dari hasil razia itu kita menemukan beberapa alat seperti sendok, korek api, gunting.
4: Anton Siagian menjelaskan razia ini merupakan wujud nyata komitmen lapas Nunukan zero dari narkoba dan lain sebagainya. Oleh sebab itu BNN Nunukan sangat mendukung program tersebut sebagai langkah

0: awal, bagaimana citra lapas menjadi lebih baik di mata masyarakat maupun di mata tokoh agama dan ulama.
1: Kedepannya kami mengharapkan lapas lebih bersinergi dengan aparat penegak hukum, ya, khususnya terkait dengan narkoba. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana caranya agar pembinaan terhadap warga bidan, warga binaan itu memang berupa wujud nyata di, sehingga mereka bisa dikembalikan ke masyarakat.
0: Ia juga menambahkan jika saat ini lapas kelas 2B Nunukan sudah over kapasitas dan terlalu sesat untuk dihuni oleh para narapidana. Oleh karena itu perlu adanya penambahan ruangan untuk kapasitas yang lebih besar dan juga perlu suatu legitimasi bagi aparat penegak hukum apabila ada kasus narkoba di bawah 1 gram hendaknya dilakukan rehabilitasi sehingga para pengguna dapat dipulihkan dari ketergantungan narkoba.
2: Perkuat sumber daya manusia sejak dini, Dinas Kesehatan Nunukan sasar pelajar dalam program pemeriksaan kesehatan gratis 2026. Laporan Mimin Muslimin.
3: Selain masyarakat umum, Dinas Kesehatan juga menyasar program pemeriksaan kesehatan gratis kepada kelompok pelajar dan anak sekolah. Screening kesehatan di sekolah-sekolah menjadi prioritas untuk mendeteksi potensi penyakit yang dapat menghambat proses belajar mengajar siswa. Kepala Bidang Kesmas Dinkes Nunukan, Haja Nurmadia mengungkapkan, pemeriksaan bagi pelajar mencakup pemantauan status gizi atau indeks massa tubuh, kesehatan gigi hingga indera penglihatan dan pendengaran. Pemeriksaan anemia bagi remaja putri guna mencegah risiko stunting secara jangka panjang, mendeteksi gangguan tumbuh kembang hingga screening perilaku kesehatan jiwa. Sebelum pemeriksaan fisik dilakukan, siswa didampingi guru atau kader kesehatan yang dapat melakukan screening mandiri secara daring. Menurut Nurmadia, tantangan seperti keterbatasan bahan habis pakai atau BHP untuk screening dan alat kesehatan tetap diupayakan maksimal. Jika kesehatan pelajar terjaga, produktivitas belajar akan meningkat dan beban rujukan kesehatan jangka panjang dapat diminimalisir.
4: Kalau misalnya rata-rata nih kita banyak dapat remaja putri HB-nya rendah. Di situ dikasih tahu kan, dicek HP, dikasih tahu hati-hati karena kalau HP rendah itu kan banyak dampaknya ke anak-anak sekolah. Dia lemah, letih, lesu karena HP-nya rendah, jadi belajarnya kurang konsentrasi. Itu kita langsung teman-teman kan hasilnya langsung bisa kelihatan Pak kalau yang dikasih tahu seperti itu. Nah, itu yang paling banyak sekarang dan kemarin banyak ditemukan itu yaitu HB, HB rendah. Misalnya nih periksa gigi banyak lubang, itu nanti disarankan pergi ke puskesmas untuk periksakan giginya karena kesehatan gigi kan penting seperti itu, karena kan dia diperiksa tuh mata, gigi, mulut, semuanya diperiksa.
3: Capaian awal triwulan pertama yang menyentuh angka 11,34%, Dinkes Nunukan optimis target 55% penduduk terperiksa akan terdongkrak signifikan melalui partisipasi aktif dunia pendidikan. Sinergi antara puskesmas, sekolah, dan dukungan kecamatan menjadi kunci dalam memastikan setiap anak sekolah di Nunukan mendapatkan hak layanan kesehatan gratis secara merata dan berkelanjutan.
2: SPPG Bukit Arung Sejahtera menyiapkan langkah alternatif dengan mendatangkan pasokan bahan pangan dari luar daerah secara mandiri guna mengantisipasi potensi kelangkaan bahan pangan di Kabupaten Nunukan. Laporan Ahmad Ilham. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan, menyiapkan langkah alternatif dengan mendatangkan pasokan bahan pangan dari luar daerah secara mandiri untuk mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Langkah ini diambil guna mengantisipasi potensi kelangkaan bahan pangan di Kabupaten Nunukan. Pengelola SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan, Sumari, mengkhawatirkan potensi kelangkaan bahan pangan jika hanya mengandalkan pasokan yang ada di daerah. Hal ini karena penyerapan bahan pangan dalam jumlah besar setiap harinya dinilai akan mempengaruhi ketersediaan stok di pasaran.
5: Kemarin kami ada acara RAT, ini koperasi ya. Jadi kemarin juga kami berkoordinasi, ya ini masalah untuk mengantisipasi kelangkaan bahan baku di Nunukan. Karena begini, itu kalau mengharapkan dari Nunukan tidak akan cukup kalau tidak dipasok dari Sulawesi. Ini perhitungan saya untuk SPPG saja. Bagaimana untuk masyarakat umum? Ya, mengantisipasi kelangkaan itu ya mau tidak mau kita harus mendatangkan dari Sulawesi kan.
2: Menurutnya, mendatangkan bahan pangan dari luar daerah secara mandiri menjadi langkah yang efektif untuk memastikan program pemenuhan gizi dapat berjalan optimal. Upaya ini juga diharapkan mampu mencegah keterbatasan bahan pangan bagi masyarakat. Meski demikian, bahan pangan yang didatangkan dari luar daerah juga berpotensi terkendala akibat persaingan harga dengan pembeli lain. Oleh sebab itu, pihak SPPG akan memperkuat koordinasi dengan sejumlah daerah pemasok untuk menjaga ketersediaan pasokan.
0: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
2: Waspada penyebaran penyakit hewan menjelang Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan memperketat pemeriksaan kesehatan sapi kurban yang didatangkan dari luar daerah. Laporan Salma Amin.
6: Pemerintah Kabupaten Nunukan memperketat pemeriksaan kesehatan sapi kurban yang didatangkan dari luar daerah menjelang Hari Raya Idul Adha. Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya penyakit hewan berbahaya ke wilayah Nunukan. Seluruh sapi kurban yang masuk ke Kabupaten Nunukan wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diberangkatkan dari daerah asal. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kabupaten Nunukan Alim Bakri mengatakan, syarat kesehatan menjadi ketentuan utama dalam pengiriman hewan antar daerah.
7: Tapi pada intinya sebelum mereka berangkat itu pasti sudah ada pemeriksaan kesehatan. Karena mereka di sana ada karantina, ada pemeriksa kesehatan dari dinas juga, baru bisa dilalui lintas.
6: Lebih lanjut, Ali menjelaskan setelah tiba di Kabupaten Nunukan, tim kesehatan hewan kembali melakukan pemeriksaan terhadap sapi kurban. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak ada penyakit yang berpotensi menular ke manusia maupun hewan lainnya.
7: Yang bisa dilalui lintaskan itu otomatis surat kesehatannya pasti ada. Pengecekan laboratoriumnya pasti ada. Karena biarpun bagaimana kita menghindari yang namanya penyakit zoonosis maupun penyakit yang bisa berakibat fatal di daerah kita.
6: Ali menambahkan kebutuhan sapi kurban di Kabupaten Nunukan setiap tahun mencapai 400 hingga 600 ekor. Karena populasi sapi lokal masih terbatas, pedagang mengandalkan pasokan sapi dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2: Rapat dengar pendapat DPRD Nunukan memutuskan menunda sementara relokasi PKL Pasar Tani Alun-Alun. Penundaan dilakukan sambil menunggu kajian lanjutan dari pemerintah daerah. Berikut laporan Ferry Herdiansyah.
8: Rapat dengar pendapat melibatkan DPRD Nunukan, pemerintah Kabupaten Nunukan, dan pedagang Pasar Tani Alun-Alun Nunukan. Pertemuan membahas polemik rencana pemindahan pedagang ke lokasi baru. Terkait dengan keputusan hasil RDP, pelaksana harian Sekda Kabupaten Nunukan Muhammad Amin memberikan tanggapannya.
9: Ya, jadi hasil RDP kita dengan DPRD, ya, sudah ada beberapa rekomendasi. Rekomendasinya insya Allah ya dari pemerintah akan menjalankan. Salah satunya adalah pemerintah daerah sambil mengkaji lebih lanjut terkait dengan rencana pemindahan ini, maka untuk sementara relokasi ini ditunda kan, bebas saja ditunda ya. Nah, jadi sambil kita membuat kajian lebih lanjut terkait dengan bagaimana supaya lebih representatif terkait dengan rencana pemindahan ini.
8: Sebelumnya, Pemkab Nunukan berencana memindahkan pedagang mulai 10 Mei 2026. Rencana tersebut memunculkan penolakan dari sebagian pedagang Pasar Tani Alun-Alun Nunukan. Ketua Komisi 2 DPRD Nunukan, Andi Fajrulsa, meminta pemerintah memaparkan hasil kajian sebelum relokasi kembali dilaksanakan. Kajian akan membahas lokasi relokasi dan kesesuaian aturan pemindahan pedagang.
10: Kita menunggu dulu hasil kajian yang disampaikan oleh ketua rombongan hari itu Pak Amin. Kita menunggu hasil kajiannya dulu seperti apa, kemana mereka mau dipindahkan, ketika dipindahkan ke depan ini apakah tidak melanggar secara aturan seperti apa. Kita menunggu nih dari pemerintah. Kalau itu sudah siap, mereka sudah bisa siapkan kajiannya, mereka paparkan kepada DPRD, maka kita akan rapatkan itu.
8: Sementara itu, anggota DPRD Nunukan lainnya, Ramsah, meminta agar DPRD dilibatkan dalam pembahasan relokasi pedagang berikutnya. DPRD berharap pemerintah, pedagang, dan legislatif tetap bersinergi dalam mencari solusi.
11: Dinas terkait agar bisa melibatkan Komisi 2 dalam terutama di alun-alun ini, karena kegiatan itu adalah ranah di Komisi 2. Kami meminta berharap agar semua bersinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, terutama PKL yang ada di dalam.
0: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
2: Pengusaha ayam di Nunukan membagikan 4.600 liter air bersih bagi warga Sungai Bolong. Bantuan diberikan kepada 50 kepala keluarga terdampak kemarau di Nunukan Utara. Laporan Ferry Herdiansyah.
8: Pembagian air bersih dilakukan di RT 9 dan RT 12 Sungai Bolong, Nunukan. Bantuan disalurkan secara bertahap menggunakan kendaraan pengangkut air bersih. Hal ini seperti disampaikan oleh salah seorang pengusaha ayam di Nunukan, Rizwandi.
12: Hari ini saya menjalankan program pembagian air bersih untuk warga Sungai Bolong yang terdampak. Dengan jumlah liternya 4.600 liter. Dan jumlah kakak yang bisa dibantukan untuk saat ini 50 kakak. Itu pun secara bertahap karena kita mengisi air yang berulang kali. Mungkin kedepannya kalau program ini berjalan dan cuaca di Nunukan masih kemarau, kita lanjutkan terus untuk di daerah lain. Mungkin seperti di Jalan Pasar Baru atau jalan dekat rumah saya, Jalan Angkasa. Begitu. Nah, harapannya dengan bantuan ini bisa sedikit meringankan beban teman-teman untuk mendapatkan air bersih.
8: Musim kemarau mulai berdampak terhadap kebutuhan air bersih sebagian warga Nunukan. Beberapa wilayah mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih dalam beberapa pekan terakhir. Bantuan air bersih diharapkan membantu kebutuhan harian masyarakat terdampak kemarau. Warga juga berharap distribusi air bersih dapat terus berlanjut selama musim kemarau.
13: Kami warga Sungai Bolong mengucapkan terima kasih kepada Bang Rizwandi atau Bang Cega sudah membantu air bersih di Sungai Bolong RT 9 dan RT 12. Semoga kedepannya bisa dapat bantuan seperti ini lagi.
8: Rizwandi berencana melanjutkan program bantuan air bersih ke wilayah lain yang terdampak kemarau. Jalan Pasar Baru dan Jalan Angkasa menjadi lokasi pertimbangan untuk penyaluran berikutnya.
2: Pendengar, demikian Warta Nunukan Sepekan edisi Minggu 10 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Ilham mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang, RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Saatnya kita ikuti

0: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia dua lagu pembuka di Pro Dandut kita hari ini, tepatnya edisi Minggu 10 Mei 2026. Ada Safar 100 kali, kemudian menyusul Irsya Nanang Suwito, Nanang Suwito dengan judul Abu Abu Cinta. Baik pendengar, silakan bagi Anda yang ingin request lagu kesayangan Anda, silakan di 0811531945, dan Anda juga bisa mengirimkan layanan pesan singkat kepada rekan-rekan Anda, sahabat Anda, teman Anda yang jauh di sana, atau kekasih Anda, orang tua Anda, orang-orang terdekat Anda. Silakan di 0811531945. Saya Rusti Mursalim akan terus menemani Anda di Pro Dandut kali ini. Dan sambil menunggu WhatsApp request Anda dan telepon Anda, kembali kami hadirkan informasi bola. Hellas Verona siap redam kekuatan Como di Serie A Italia. Hellas Verona akan menjamu Como 197 dalam pertandingan di pekan ke-36 Serie A Liga Italia. Pertandingan ini dimainkan di Stadion Marcantonio Bentegodi di Verona, Minggu 10 Mei 2026 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat nanti. Menjelang pertandingan, pelatih Hellas Verona Paolo Sammarco menekankan kebanggaan dan karakter tim saat timnya menghadapi tantangan berat melawan Como. Paolo bertekad meredam permainan Como yang sedang dalam performa bagus dan mengamankan poin untuk bertahan di Liga. Verona berada di posisi 19 klasemen Serie A dengan 20 poin, sedangkan Como di posisi 6 klasemen dengan 62 poin. Sedangkan pelatih Como 197, Cesc Fàbregas, mengapresiasi tim besutannya yang berkembang pesat dengan suasana yang sehat dan positif. Fàbregas memperkirakan Verona akan menerapkan permainan bertahan. Menurutnya, mencetak gol melawan tim yang bermain bertahan adalah salah satu hal tersulit dalam sepak bola. Diketahui di Serie A, kedua tim telah bertemu 15 kali dengan 3 kemenangan Hellas Verona. Selain itu, 5 kemenangan Como 197 dan 7 hasil imbang. Itu dia pendengar, informasi berkaitan masalah pertandingan sepak bola yang nanti akan berlaga sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kembali kami hadirkan dua buah lagu, Tak Aku Tak Tergoda dan Bebaskan Aku dari Nasar. Selamat mendengarkan.

Fenomena petir yang mengiringi terjadinya hujan terjadi akibat udara dan awan saling bergesekan dan menghasilkan gaya listrik yang dapat memberikan dampak buruk dan mengganggu aktivitas manusia. Agar aktivitas dapat berjalan dengan baik tanpa adanya resiko berbahaya yang dihasilkan petir, penyalur petir atau penangkal petir menjadi salah satu solusi yang tepat. Ada beberapa jenis penangkal petir yang dapat digunakan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kelebihan dan kekurangan jenis penangkal petir tersebut. Yang pertama, penangkal petir kawat catenary. Jenis penangkal petir ini menggunakan prinsip yang mirip dengan sistem Faraday, terdiri dari mesh konduktor, tetapi pada jarak yang cukup jauh dari bangunan yang akan dilindungi. Yang kedua, penangkal petir sangkar konduktor. Penangkal petir ini berasal dari sistem Faraday cage atau tipe sangkar, terdiri dari konduktor bertautan yang menutupi atap dan dinding bangunan yang akan dilindungi. Yang ketiga, penangkal petir Franklin. Pada tahun 1753, Benjamin Franklin menemukan lightning rod, konduktor petir yang terdiri dari batang logam meruncing serta

dan 2 sistem grounding. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, adalah penangkal petir komponen alami. Jenis penangkal petir ini menggunakan bagian dari struktur atau bangunan yang dapat berpartisipasi dalam perlindungan eksternal untuk menangkap sambaran petir atau mengalirkan arus petir. Mereka dapat digunakan untuk mengganti semua atau sebagian konduktor daun atau sebagian tambahan untuk instalasi eksternal.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Hai pendengar, hadir manapun Anda berada, itu dia tadi dua lagu baru saja kita dengarkan.

0: Ta'ala, dan tentu diberikan kesehatan yang tak ada duanya, selalu sehat sehingga mendukung aktivitas dalam bekerja setiap hari. Dan pendengar, kembali kami hadirkan dua buah lagu dari Siti Badriah, Bertaruh Rindu, kemudian menyusul Faul, Bersinar Dalam Jiwa. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
5: Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunia Nyatoko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Bersama kita mencatat Indonesia.
7: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia tadi dua lagu yang kita persembahkan khusus untuk Anda semuanya. Dan kali ini kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda di Pro Dandut kali ini dengan judul Doa Sepertiga Malam dan Dandut Rock. Selamat mendengarkan.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Bersama kita mencatat Indonesia.
5: Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau, akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.

anda berada dan berakhirnya lagu Benigno Jaga Cinta Kita berakhir pula perjumpaan kita di Pro Dangdut kali ini edisi Minggu 10 Mei 2026. Akhirnya saya Rusdi Mursalim pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan anda dan kita akan berjumpa subuh nanti hingga pukul 10. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia. Dudukan di sore hari ini, langit begitu cerah dan matahari begitu bersinar dengan sangat silau sekali. Untuk Anda yang masih berkutat dengan kesibukan Anda ya, mudah-mudahan Anda tetap semangat di tengah cuaca yang sangat panas ini. Tapi bagaimanapun kondisi cuaca di hari ini pendengar, tetap harus kita syukuri ya. Dan untuk Anda yang sedang menikmati waktu santai Anda, selamat bersantai saja untuk Anda pendengar. Saya Syasha menemani Anda di Nunukan Sore ini untuk edisi di hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026. Saya hadirkan beberapa informasi untuk menemani aktivitas Anda ya. Dan pastikan Anda untuk selalu mendengarkan siaran di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar, siapa nih yang suka main Lego? Jadi Lego ini adalah salah satu permainan yang banyak juga disukai oleh masyarakat. Merek mainan balok susun asal Denmark yang namanya itu berasal dari frasa bahasa Denmark let dan got yang berarti bermain dengan baik. Nah, mainan ini memungkinkan Anda untuk membangun hampir apa aja yang Anda ingin mau, mulai dari bangunan sederhana hingga replika kendaraan rumit menggunakan sistem balok plastik yang saling mengunci. Itu juga bisa ya untuk Anda buat. Tapi kabar yang satu ini, pendengar, keberhasilan misi Artemis 2 yang mengelilingi bulan kini bisa dirayakan juga dengan cara unik. Jadi NASA bersama dengan European Space Agency dan Lego menghadirkan set model roket Artemis Space Launch System atau SLS. Model Lego ini terdiri dari 632 keping. Set ini menampilkan roket utama dan pendorong booster yang membawa wahana keluar dari gravitasi bumi. Mengutip laman Lego, set Artemis 2 ini dibanderol dengan harga $59.99 atau angka ini setara dengan kalau dirupiahkan itu Rp960.000 hingga Rp980.000. Tidak hanya itu, pendengar, Lego series ini juga dilengkapi dengan platform peluncuran interaktif. Dengan memutar tuas, pengguna bisa melihat stimulasi 3 tahapan peluncuran, termasuk saat roket lepas landas hingga booster terpisah. Set ini juga menyertakan 4 miniatur astronot yang merepresentasikan awak misi Artemis 2. Lego Artemis 2 ini juga turut dilengkapi panel informasi berisi detail penting mengenai misi tersebut. Nah, tingginya minat membuat set ini habis terjual di sejumlah platform seperti Amazon, Walmart, dan situs resmi Lego. Meski demikian, pemesanan dibuka melalui lego.com dengan estimasi pengiriman sekitar 60 hari setelah stok kembali tersedia. Selain itu, Lego juga menyediakan panduan perakitan interaktif 3D melalui aplikasi Builder di perangkat iOS dan Android. Aplikasi ini akan membantu pengguna dalam merakit model dengan lebih mudah lagi.

0: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
1: Woi, berat betul bacaanmu. Baca apa?
0: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
1: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
0: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
1: Emang orang bisa diangkut?
0: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
1: Astaga, terus siapain tuh orang?
0: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
1: stop.
0: Dan lain-lain.
1: Kok serem begitu sih pembahasannya?
0: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
1: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
0: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
1: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
0: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia, itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
2: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.
3: Batik merupakan salah satu jenis karya seni rupa yang berkembang di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki motif batik yang berbeda, dan motif ini menggambarkan berbagai hal, termasuk kekayaan alam. Dahulu, batik dibuat dengan cara ditulis secara manual. Batik ini dikenal sebagai sebutan batik tulis. Dikutip dari buku Mengenal Aneka Batik oleh Suerna Dwi Lestari, kata batik berasal dari bahasa Jawa. Seorang peneliti dan pustakawan asal Belanda bernama Rovair berpendapat bahwa teknik batik kemungkinan diperkenalkan dari India atau Sri Lanka pada abad ke-6 atau ke-7. Hingga kini batik tulis dibuat dengan mengandalkan tulisan tangan dengan canting.

Pendengar, kabar menarik lainnya, Lisa Blackpink dipastikan menjadi penampil utama pembukaan FIFA World Cup 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat. Pengumuman resmi tersebut disampaikan FIFA melalui keterangan mengenai rangkaian seremoni pembukaan Jumat 8 Mei 2026. FIFA menyatakan Piala Dunia 2026 berlangsung di tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Organisasi sepak bola dunia tersebut akan menggelar seremoni pembukaan berbeda pada masing-masing negara penyelenggara turnamen mendatang. Lisa dijadwalkan tampil pada seremoni pembukaan Amerika Serikat bersama beberapa musisi internasional terkenal lainnya. Dan penyanyi tersebut akan berbagi panggung bersama Katy Perry, kemudian Future, Anita, ada Rema, serta Tayla di Los Angeles. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut seremoni pembukaan Amerika Serikat mencerminkan skala besar Piala Dunia mendatang. Menurutnya, jajaran penampil menunjukkan keberagaman budaya Amerika Serikat serta pengaruh besar industri musik populer nasional.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Pak Guru.
2: Damar, kamu kenapa? Kok kayak orang bingung?
3: Ini Bang, pulpenku nggak ada ketinggalan Bah di rumah.
2: Oh, kebetulan nih ada 2 pulpen. Pakailah satu.
3: Makasih ya.
0: Ada apa itu? Damar? Digar?
2: Maaf Pak, saya pinjamkan Damar pulpen. Soalnya pulpennya ketinggalan di rumah.
0: Ya sudah, kembali ke tempat dudukmu ya. Kita mulai ulangan.
4: Rasa peduli lahir dari empati, yakni kemampuan merasakan beban orang lain. Rasa peduli antar sesama akan menimbulkan kasih sayang serta mempererat tali persaudaraan di tengah-tengah masyarakat yang selanjutnya akan memperkuat persatuan dan kesatuan.
5: Tahukah Anda, meski tidak memenuhi kebutuhan masyarakat akan visual, namun radio tetap menjadi media yang tak lekang oleh zaman. Alat komunikasi ini menjadi salah satu media yang bisa dinikmati penuh sembari beraktivitas. Walaupun awalnya kemajuan teknologi membuat banyak orang pesimis, radio mampu bertahan hingga abad 21. Data berkata sebaliknya. Radio masih eksis dan digemari masyarakat hingga saat ini. Data Nielsen Radio Audience Measurement Kuartal ketiga 2016 menunjukkan waktu mendengarkan radio per minggu bertumbuh dari tahun ke tahun, dan hasil pertemuan Nielsen juga menunjukkan hingga kuartal ketiga 2016 terlihat bahwa 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan milenial. Dan selama pandemi ini, pendengar radio konvensional justru meningkat tajam sebanyak 4 juta pendengar. Radio dapat memenuhi upaya edukasi bagi masyarakat melalui sajian konten dan mencerahkan. Apalagi sekarang, radio juga mulai melebur dengan streaming platform musik digital sehingga bisa menjangkau audiens lebih luas lagi. Wajar saja, karena radio bisa kita dengarkan dengan mudah di mana saja dan kapan saja.
6: ...96,3 MHz Pro 1 Nunukan. Rujukan berita akurat dan terpercaya.

Pendengar, seremoni pembukaan untuk Amerika Serikat terkait Piala Dunia 2026 itu dijadwalkan berlangsung pada 12 Juni pukul 16.30 waktu setempat di Los Angeles. Acara tersebut akan dimulai 90 menit sebelum pertandingan pembuka antara Amerika Serikat menghadapi Paraguay. Dan penampilan Lisa pada pembukaan Piala Dunia 2026 itu akan semakin memperkuat keterlibatan artis Korea Selatan dalam acara internasional. Kehadiran musisi internasional ternama diharapkan juga menghadirkan perhatian besar publik global terhadap pembukaan turnamen sepak bola tersebut. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin menyaksikan sekaligus mendengarkan keseruan ya dari Piala Dunia di tahun 2026, selain Anda bisa menyaksikan di TVRI, Anda juga bisa mendengarkan di siaran RRI di seluruh Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, sebelum saya lanjutkan untuk menghadirkan informasi-informasi aktual untuk Anda, saya mengajak Anda terlebih dahulu untuk mendownload aplikasi RRI Digital melalui Google Play Store ya. Anda mendownload aplikasi ini bisa secara gratis dan tentunya dengan aplikasi ini bisa mendengarkan siaran RRI Nunukan kapan saja dan di mana saja. Jadi tunggu apa lagi yang belum download di HP-nya? Harus segera download lah agar bisa terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nunukan atau Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 RRI di seluruh Indonesia. Selain itu juga pendengar, untuk Anda yang suka nih membaca berita-berita teraktual, bisa bacanya di www.rri.co.id. Dan pendengar, saya masih punya lagi lagu-lagu pop Indonesia yang tentunya saya harapkan bisa membuat Anda terhibur ya. Kali ini kita akan bernostalgia sedikit yuk melalui lagu dari Vina Panduwinata dengan Surat Cintanya.

Oke, pendengar, itu dia ya lagu dari Yofi and the Nuno, Lebih Dekat Denganmu Nanti, atau lagu ini juga dikenal dengan judul Juwita. Mudah-mudahan lagu ini bisa menambah keceriaan Anda ya di sore hari ini. Dan pendengar RRI Nunukan, saya kembali hadirkan informasi bahwasanya Rizwan Fadilah RN Boys dan Mahalini Raharja resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Lagu tersebut menghadirkan nuansa pop R&B dengan cerita tentang perasaan cinta yang datang secara tiba-tiba. Seketika mengangkat kisah seseorang yang awalnya ragu terhadap perasaannya, namun perlahan mulai yakin bahwa rasa tersebut adalah cinta. Liriknya menggambarkan pengalaman banyak anak muda saat menghadapi rasa penasaran, rasa deg-degan, hingga perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Apakah itu yang sedang Anda rasakan sekarang, pendengar?

0: informasi penting dari BMKG Nasional. Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mewaspadai cuaca angin ekstrim yang akan terjadi besok, Senin 17 Juli 2017. Aduh, bagaimana nih? Aku harus sampaikan ke Kak Rio sekarang.
1: Kenapa bak kau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
0: Ini, Kak. Ada info dari FB nih. Katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak. Dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
1: Benarkah juga info tuh, Dek? Jangan percaya dulu. Sekarang nih, di sosial media banyak berita hoaks atau berita palsu yang menipu.
0: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
1: Kakak kasih tahu ya, Dek. Berita hoaks itu salah satu cirinya adalah menggunakan nama atau sumber-sumber terpercaya. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan semata-mata demi kepentingan sendiri. Nah, kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
0: Benar juga ya, Kak. Aduh, berarti aku sudah tertipu.
1: Makanya, Dek, jangan gampang percaya. Kita harus bisa jadi pengguna sosial media yang bijak.
0: Oke, Dek, Kak. Sip.

0: Suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah adalah suara letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 mengeluarkan suara yang sangat keras. Letusannya terdengar hingga 4.600 km jauhnya dari pusat ledakan, hingga terdengar ke India dan Australia. Diperkirakan suara tersebut setidaknya terdengar oleh 1/8 penduduk bumi. Kapten kapal Norham Inggris dalam catatan perjalanannya menceritakan, suara letusan Gunung Krakatau memecahkan gendang telinga lebih dari setengah kru kapalnya ketika berlayar 65 km dari Gunung Krakatau. Saking kerasnya suara tersebut menciptakan gelombang kejut yang terus bergerak mengelilingi bumi sebanyak 7 kali selama 5 hari pasca letusan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, mengenai rilisnya lagu Seketika, Ridzwan Fadilah mengatakan lagu ini lahir dari sesi bermusik santai tanpa ekspektasi tertentu. Namun, dari proses yang spontan tersebut, Seketika justru terasa dekat dan mendapat respon hangat sejak pertama kali dibagikan. Menurutnya, perpaduan karakter vokal antara dirinya, RN Boys, dan Mahalini membuat lagu tersebut terasa seperti percakapan cinta yang sering dialami banyak orang. Lagu ini juga menggambarkan bagaimana perasaan kecil itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang sulit untuk diabaikan. Single Seketika ditulis oleh Ridzwan Fadilah bersama dengan Aldo dan Valian Karim serta Deto Fantra. Lagu tersebut sekaligus menjadi langkah baru bagi RN Boys dalam memperkenalkan warna musik mereka kepada pendengar yang lebih luas. RN Boys sendiri merupakan kolektif musik yang terbentuk dari pertemanan, aktivitas bermain game, hingga kebiasaan membuat lagu bersama. Grup tersebut beranggotakan Ridzwan Fadilah, kemudian Valian, Daeto, dan Aldo. Mereka mengusung perpaduan musik pop dan R&B dengan karakter ringan, jujur, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Melalui Seketika, RN Boys ingin menghadirkan lagu yang relate dengan pengalaman cinta generasi muda saat ini.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, untuk informasi saya hadirkan masih terkait hiburan ya, karena ini adalah waktu weekend. Jadi memang informasi terkait hiburan saya hadirkan untuk menambah wawasan Anda, sekaligus juga mungkin menjadi rekomendasi Anda untuk memilih hiburan yang ingin Anda dengarkan, ingin Anda saksikan, atau tak ingin terlewatkan oleh Anda. Salah satunya adalah film Dilan ITB 1997, mengangkat kelanjutan kehidupan Dilan sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB menjelang situasi reformasi 1998. Film drama romantis tersebut menampilkan kisah percintaan, dinamika perkuliahan, serta kondisi sosial politik Indonesia akhir tahun 1990-an. Dilan dikisahkan kembali ke Bandung sesudah menyelesaikan program pertukaran pelajar selama 6 bulan di Kuba sebelumnya. Ia kemudian menjalani kehidupan sebagai mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB sambil menekuni pekerjaan seniman lepas berbakat. Hubungan Dilan dengan Ancika mulai menghadapi berbagai persoalan ketika beberapa perempuan kembali hadir dalam kehidupan pribadinya. Kehadiran Milia dan Hana membuat Dilan dihadapkan pada pilihan sulit antara kenangan lama serta perjalanan hidup yang akan datang.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya, pendengar, film terbaru Dilan ITB 1997 menghadirkan Ariel Noah sebagai pemeran karakter Dilan versi lebih dewasa dan matang. Kemudian ada Niken Anjani memainkan tokoh Ancika, sedangkan karakter Milea diperankan oleh Ralin Syah dalam film drama romantis tersebut. Selain tokoh utama, film itu juga turut dibintangi oleh Della Dartian, kemudian Ira Wibowo, Arya Saloka, serta aktor Wafda Saifan Lubis. Kemudian beberapa nama lain yang ikut terlibat dalam produksi film tersebut adalah Rangga Natra dan Kibil The Chang Shooters. Film Dilan ITB 1997 disutradarai oleh Fajar Bustomi bersama Pidi Baik yang juga menulis novel populer karya aslinya tersebut. Penulisan skenario film dilakukan oleh Aditya Mulya, Pidi Baik, dan Ninit Yunita untuk memperkuat konflik cerita dewasa karakter utama. Dilan ITB 1997 resmi tayang perdana di seluruh bioskop di Indonesia mulai tanggal 30 April 2026 yang lalu, pendengar. Produksi Falcon Pictures tersebut mempunyai durasi sekitar 110 menit dengan latar cerita Bandung menjelang masa reformasi nasional.

0: Kapan lah kita nih kaya? Gaji cuma pas-pasan sebulan.
1: Sabar sajalah, cari kerja susah, jalani sajalah.
0: Coba lihat si Joan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin saya lihat dia beli motor gede. Padahal enggak pernah juga kulihat dia kerja.
1: Aw, kenapa juga kamu? Kudet betul, Jong.
0: Apalagi kudet nih, enggak ngertinya ah.
1: Kudet tuh kurang update, Ba Jong.
0: Oh, itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Joan itu, John?
1: Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Dengar-dengar sih dia hukum penjara selamanya.
0: Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh.
1: Makanya Jong, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.
0: Iya Jong. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik.

0: Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Makanan haram menurut Islam. Dalam Islam, segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengenai makanan. Allah menciptakan bumi dan isinya untuk keberlangsungan hidup manusia dan menghalalkan segala yang memberikan maslahat atau manfaat serta mengharamkan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat dalam hal ini yakni makanan. Begitu pentingnya masalah makanan ini hingga Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda,
1: daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya.
0: Allah tidak mengharamkan sesuatu tanpa sebab dan akibat. Segala ketentuan Allah memiliki dasar hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikut salah satu dalil yang menjadi landasan hukum diharamkannya suatu makanan. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah 195. Adapun golongan makanan haram, pada dasarnya semua makanan adalah halal, namun dapat menjadi haram akibat dua sebab. Dan makanan haram dalam Islam sendiri dibagi menjadi dua golongan utama, yakni yang pertama, makanan haram karena zatnya. Dimaksudkan bahwa makanan tersebut memang sudah dinyatakan haram zat penyusunnya dan tidak boleh dikonsumsi karena mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Contoh dari makanan haram golongan ini adalah daging babi, darah, bangkai, daging anjing, khamar atau minuman keras, dan lain sebagainya. Golongan yang kedua, makanan haram karena sebabnya. Makanan yang diharamkan karena sebabnya adalah jenis makanan yang pada dasarnya mengandung zat yang halal dan boleh dikonsumsi. Akan tetapi, makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal. Misalnya, lewat jalan mencuri, menipu, hasil riba, melakukan zina, dan makanan yang ditujukan sebagai sesajen dalam ritual perdukunan dan lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian antara sesama kalian adalah haram.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Pendengar, untuk selanjutnya saya akan ajak Anda mendengarkan pengajian Al-Quran. Kali ini pengajian Al-Quran merupakan rekaman dari suara Qariah Aisyah Nur Ramadhani dengan pembacaan surah Al-Baqarah ayat 197 hingga selesai.

0: Saya Anton Suryadi Siagian, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Pendengar, fenomena judi online dinilai semakin mengkhawatirkan di tengah masyarakat dan menjadi ancaman serius bagi kehidupan sosial maupun keluarga. Praktik judi online tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga termasuk perbuatan yang diharamkan dalam ajaran Islam. Ustadz Anam ketika menjadi narasumber dalam acara Mutiara Pagi menyampaikan bahwa banyak masyarakat terjebak dalam judi online karena tergiur harapan memperoleh keuntungan secara cepat. Namun kenyataannya para pelaku justru lebih banyak mengalami kerugian, kehilangan harta, hingga terjerumus dalam dosa-dosa besar.

0: sayang.
1: Aduh bang, jangan mbak kasihan menelpon satu kendaraan.
2: Gak apa-apa deh, santai saja.
1: Jangan mbak bang, nanti bisa terjadi kecelakaan. Bagaimana bang?
2: Awas!
3: Jadilah pengendara yang cerdas dengan tidak menggunakan handphone saat berkendara. Mengutamakan keselamatan dan menghargai pengguna jalan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
2: Ah, sakitnya. Aduh.
1: Aduh. Sakitnya. Nah kan bang, sudah kubilang kasihan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Nunukan.
4: Tahukah Anda? Tiga keutamaan doa seorang ibu yang paling mustajab. Doa seorang ibu adalah doa yang selalu dinanti anak-anaknya dan doa yang mujarab. Hal ini karena seorang ibu memiliki banyak keutamaan yang tentunya Allah mengangkat derajat tinggi. Seorang ibu yang telah berjuang keras dan berjihad untuk membesarkan anak-anaknya dengan ilmu dan kasih sayang. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah telah mengajarkan banyak hal tentang keutamaan seorang ibu. Keutamaan ini yang harus dipahami dan kita ambil hikmahnya. Berikut penjelasannya beserta dalil-dalil yang ada mengenai sebab keutamaan doa seorang ibu. Yang pertama, merawat sejak dalam kandungan. Seperti diterangkan di dalam Al-Quran, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Al-Ahqaf surah ke-15. Yang kedua, telah melahirkan anaknya. Seperti diterangkan di dalam Al-Quran, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu." Quran Surah Luqman ayat ke-14. 3. Disebutkan 3 kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu memiliki keutamaan yang berkali lipat sebagaimana Rasulullah sebut namanya sebanyak 3 kali, baru kemudian ayah 1 kali. Hal ini menunjukkan bahwa ibu benar-benar memiliki keutamaan yang luar biasa dan membuat kita bisa mendapatkan doa terbaiknya yang mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Pendengar, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, silahkan download melalui aplikasi RRI Digital, melalui aplikasi Google Play Store. Dan untuk Anda yang ingin mendownloadnya, ini gratis pendengar ya, silahkan. Kapanpun dan dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa terus mengupdate informasi Anda di setiap harinya dengan membaca berita-berita teraktual melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya akan persembahkan untuk Anda satu lagu lagi pendengar sebelum nanti kita akan beranjak ke nunukan malam ini. Saya akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Pedegar gencar melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak milik masyarakat. Vaksinasi ini dilakukan untuk mencegah munculnya berbagai penyakit yang dapat mengancam kesehatan ternak warga. Selain vaksinasi, petugas kesehatan hewan juga melakukan pemeriksaan terhadap sapi pejantan yang akan diperjualbelikan untuk kebutuhan kurban. Pemeriksaan dilakukan agar hewan yang dijual benar-benar dalam kondisi sehat dan layak. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DKPP Nunukan, Alim Bakri, mengatakan vaksinasi rutin merupakan upaya menjaga populasi ternak tetap sehat, dan menurutnya pemeriksaan kesehatan juga dilakukan setiap ada laporan penjualan sapi kurban dari masyarakat. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan hewan ternak bebas dari penyakit menular. Hal ini dinilai penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang akan membeli hewan kurban.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. 01.

Untuk informasi berikutnya pendengar, pelaksanaan seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026 di Kabupaten Nunukan dipusatkan di wilayah Nunukan. Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran yang masih diterapkan pemerintah pusat. Keterbatasan anggaran menjadi faktor utama proses seleksi yang sebelumnya dilaksanakan di masing-masing kecamatan, kini dipusatkan di Nunukan. Hal ini karena pelaksanaan seleksi di setiap kecamatan memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi. Kepala Bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Nunukan, Emiliana Nathankoten menjelaskan, tingginya biaya operasional membuat pola seleksi calon paskibraka mengalami perubahan pada tahun ini. Pemerintah daerah memutuskan untuk memusatkan pelaksanaan seleksi di Nunukan akibat efisiensi anggaran. Meski keterbatasan anggaran, proses seleksi tetap dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan standar yang telah ditetapkan. Para peserta juga wajib menjalani berbagai tahapan seleksi untuk memastikan calon paskibraka memiliki kemampuan dan kesigapan yang baik.

0: Saya Anton Suryadi Yogyan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan, beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan, untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia, di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Ya, pendengar, untuk informasi berikutnya, pengusaha ayam di Nunukan membagikan 4.600 liter air bersih bagi warga Sungai Bolong. Bantuan diberikan kepada 50 kepala keluarga terdampak kemarau di Nunukan Utara. Pembagian air bersih dilakukan di RT 9 dan RT 12 Sungai Bolong. Bantuan disalurkan secara bertahap menggunakan kendaraan pengangkut air bersih. Hal ini disampaikan oleh pengusaha ayam di Nunukan, yaitu Rizwandi. Musim kemarau mulai berdampak terhadap kebutuhan air bersih sebagian warga Nunukan. Beberapa wilayah mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan air bersih dalam beberapa pekan terakhir. Bantuan air bersih diharapkan membantu kebutuhan harian masyarakat terdampak kemarau. Salah seorang warga berharap distribusi air bersih bisa terus berlanjut selama musim kemarau. Rizwandi berencana untuk melanjutkan program bantuan air bersihnya ke wilayah lain yang terdampak kemarau, seperti Jalan Pasar Baru dan Jalan Angkasa yang menjadi lokasi yang nantinya akan dipertimbangkan untuk penyaluran berikutnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar, oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Jika area pantai semakin menyusut, maka tempat untuk nelayan parkir perahunya akan semakin sedikit, sehingga akan sulit untuk menyimpan perahu di tepi pantai. Selain itu, keindahan pantai bisa berkurang karena terjadinya abrasi yang cukup besar. Peristiwa abrasi sebenarnya pasti terjadi, tetapi bukan berarti kita tidak berusaha untuk mencegahnya. Berikut ini cara mencegah abrasi pantai. Yang pertama, larangan menambang pasir. Yang kedua, meningkatkan pemeliharaan terumbu karang. Dan yang ketiga, menanam bakau. Sudah seharusnya kita untuk mencegah terjadinya abrasi laut yang disebabkan oleh manusia. Sementara itu, kita juga berperan dalam meminimalisir kerusakan yang disebabkan karena abrasi dari faktor alam. Dengan demikian, pesisir pantai tetap menjadi indah dan sumber daya laut tetap ada, sehingga perekonomian penduduk sekitar bisa mengalami peningkatan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan siaran RRI Nunukan Berdengar. Dan akhirnya saya Syasha pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Pastikan Anda untuk selalu bersama RRI Nunukan dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Dan juga Anda membaca berita-berita teraktual melalui www.rri.co.id. Saya Syasha pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Tetapi dikenal bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Kemajemukan agama di Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu dibandingkan dengan negara-negara di dunia pada umumnya. Secara sosiologi, hal ini merupakan akses dari mobilitas sosial yang sangat dinamis sejalan dengan proses globalisasi, sehingga para pendatang dan penduduk asli dengan berbagai macam latar belakang, kebudayaan, dan keyakinan mereka berinteraksi di suatu tempat. Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Begitu juga dengan kerukunan beragama, di mana hubungan antar umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghargai, dan saling menghormati dalam pengalaman ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa lagi dengan Rista yang kali ini akan menemani Anda di Nundukan Malam ini. Nah, untuk mengawali Nundukan Malam ini, mari kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Christina Tulung, mengatakan komunikasi di Miangas semakin baik. Christina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya, lewat pembelajaran mereka.

0: Terdapat satu desa sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Masih selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
2: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
3: Ya saat ini sudah ada camat kecamatan Khusus Miangas, Ibu Olita Papala. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
4: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu jadi sementara kewirausahaan.
3: Selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
5: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
3: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
5: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
3: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
5: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
3: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
6: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
3: Ya.
6: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor tamat.
3: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan pengaturan bantuan. Oh ya, dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
6: Kami rasakan kami menerima baik bantuan karena kami dalam masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat pemerintah Presiden kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar di kami adalah Pulau Miangas. Nah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
1: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.

Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologis serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: biasa tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
1: Tahun ya, ya mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
0: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
1: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
0: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh bahan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Mau lebaran itu kosong. Lama.
4: Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
5: Ya, banyak. Kita kan gampang itu kenalnya, yang kenalnya apa.
4: Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Pasal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
8: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
7: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
9: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
10: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
9: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter. kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
11: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalam-Lam.
9: Mahfud Syafindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selapangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
1: Sementara itu, warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Lilian Nadia.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
7: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
6: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan sekarang saatnya Anda kembali lagi bersama kami di program Nunukan malam ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kok sampahnya kamu simpan dalam tas?
1: Kan gak ada tempat sampah di sini, Beb.
0: Beb haus, pengen minum.
1: Ada, ambil aja di tas.
0: Ya ampun, Beb. Dalam tas kamu banyak sampah. Kok udah dibuang? Jorok.
1: Demi masa depan, gak masalah, Beb. Kan ngumpulin sampah di dalam tas belum ada larangannya.
0: Ih, kamu, Beb, apa hubungannya sampah dengan masa depan? Kalau untuk masa depan, yang dikumpulin itu duit, bukan sampah. Ih, si Bebep.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 dudukan. Pendengar, Anda masih bersama kami tim Nunukan malam ini yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu, kami akan menyajikan informasi-informasi yang menarik yang akan menghibur malam hari Anda di hari Minggu ini ya, pendengar. Untuk informasinya akan saya hadirkan dari berita olahraga. Veda Ega tunjukkan mental baja di tengah hujan Le Mans. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian pada seri Moto3 Prancis 2026. Dalam balapan penuh drama di sirkuit de la Sarthe hari Minggu ini, rider Honda tim Asia itu sukses finish di posisi keempat setelah berjuang keras di lintasan basah. Cuaca hujan membuat balapan berlangsung sulit sejak lampu start padam. Banyak pembalap kehilangan grip dan gagal mempertahankan motornya tetap stabil di trek licin. Veda yang memulai balapan dari posisi ke-6 sempat mengalami penurunan posisi cukup drastis. Setelah start, ia tercecer hingga peringkat ke-11 dan bahkan sempat turun lagi ke posisi ke-14. Namun, situasi sulit justru memperlihatkan kualitas balap Veda. Pembalap Indonesia tersebut perlahan menemukan ritmenya dan mulai menyalip satu persatu rival di depannya. Memasuki pertengahan lomba, performa Veda semakin konsisten. Ia berhasil menembus posisi 5 besar sebelum akhirnya mengamankan posisi ke-4 hingga garis finish. Persaingan ketat sempat terjadi saat Veda memburu Matteo Bartelle yang berada di posisi ke-3. Meski terus menekan, jarak keduanya tetap sulit dipangkas hingga akhir balapan. Moto3 Prancis 2026 akhirnya dimenangkan rookie Maximo Quiles. Pembalap CF Moto Aspar tim itu finish terdepan, diikuti Adrian Fernandez dan Matteo Bartelle di posisi podium. Hasil di Le Mans mempertegas konsistensi Veda pada musim debutnya di Moto3. Sebelumnya ia juga berhasil finish ke-6 di GP Spanyol dan meraih podium ke-3 di Brazil. Tambahan 13 poin dari Prancis membuat Veda kini mengoleksi 50 poin di klasemen sementara. Ia naik ke posisi ke-5 dan berhasil melewati Marco Morelli yang kini mengantongi 48 poin.

0: Tidak hanya di Indonesia, banyak masyarakat dunia yang sangat menikmati mie instan. Akan tetapi, tahukah Anda, tak banyak yang tahu sejarah mie instan pertama di dunia dan siapa sosok yang menciptakan mie instan. Mie instan pertama kali diciptakan di tahun 1958 oleh seorang pebisnis asal Jepang yang lahir di Taiwan, yaitu Momofuku Ando. Ide pertama pembuatan mie instan pertama kali tercetus saat Jepang mengalami krisis pangan setelah Perang Dunia Kedua. Ando mulai melakukan eksperimen kecil di gudang belakang rumahnya di kota Ikeda, Osaka. Selama satu tahun penuh, Ando bekerja sendirian. Akhirnya di tahun 1958, Momofuku Ando mulai berhasil membuat mie instan yang dapat diseduh dengan menggunakan air panas.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Pro 1 Nunungka.

0: nih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi, nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Ai, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, informasi selanjutnya masih dari dunia olahraga, tapi kali ini dari Olimpik ya. 6 atlet Indonesia lolos ke final Speed World Climbing Series Wujiang. Sebanyak 6 atlet panjat tebing Indonesia berhasil lolos ke babak final nomor Speed World Climbing Series di Wujiang, Tiongkok, Minggu 10 Mei 2026. Mereka terdiri dari 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Asisten pelatih Fitriani mengungkapkan tidak ada cara lain untuk mencapai kesuksesan selain kerja keras, karena persaingan di nomor speed saat ini sangatlah ketat. Untuk atlet yang lolos harus fokus karena pada putaran final kekuatan mental akan menjadi kunci, ucap Fitriani. Timnas panjat tebing Indonesia menurunkan 9 atlet yang berlaga di nomor speed dengan 5 atlet putra dan 4 atlet putri. Nomor speed diprediksi menjadi nomor yang panas dengan persaingan super ketat setelah atlet Tiongkok Zhao Yicheng memecahkan rekor dunia 4,58 detik. Pelatih speed Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengingatkan atletnya untuk tetap fokus pada lomba karena ajang ini juga persiapan Asian Games di Nagoya, Jepang pada bulan September 2026. Babak final akan digelar di hari yang sama, hari Minggu 10 Mei 2026 pukul 19 WIB. Disiarkan langsung melalui kanal YouTube World Climbing, dan para atlet Indonesia yang lolos akan memberikan penampilan lebih baik di babak final untuk meraih kemenangan. Pendengar, saat ini kita sudah sampai di segmen drama radio ya. Dan sekarang mari kita dengarkan drama radio berjudul Cinta Menemukan Jalannya.
2: Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis, sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Ayah dan ibu Ayah mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Ayah terpukul. Sekarang, Ayah tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat Tante Ayah memutuskan pindah ke rumah Ayah bersama anaknya untuk menemani Ayah. Vita, sepupu Ayah yang sekarang tinggal di rumah Ayah, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Ayah? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta Yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada.
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah. Karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu, sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa, tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Okelah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Eh, gak. Tunggu, gak. Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Si Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

0: Begitulah, setiap hari Raga berusaha mencari ayah, hingga akhirnya Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar, dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia, namun ia tetap hidup di jalanan. Berharap suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin, ayah masih hidup, dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, kakak.
1: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
2: Udah.
1: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
2: Udah.
1: Makan sama apa?
2: Sayur sop. Oh, kalau aku sama sayur bayam.
1: Terus sama apa lagi?
2: Tempe goreng.
1: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
2: Kakak, aku mau gambar.
1: Boleh.
2: Aku juga.
1: Iya. Mau gambar apa?
2: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
1: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
2: Tapi aku nggak bisa gambarnya. Aku bisa.
1: Iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain supaya gambarnya jadi bagus.

0: at fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah dan ia yakin akan bertemu ayah.
1: Ayah? Maaf, Mbak. Ayah. Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah.
2: Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah, dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan ayah.
1: Ya Tuhan, aku mohon, pertemukanlah aku dengan ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin, ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi, aku mohon, pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah, tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan. Bantulah aku. Tolong aku, pertemukan aku dengan ayah.

0: takut apa?
1: Itu di sana ada orang gila.
0: Hah? Ada orang gila? Di mana?
1: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri. Iya, tapi dia sedang tidur.
0: Bentar, coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu, jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
1: Panggil polisi saja kak.
0: Iya, nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf mas. Bangun mas. Sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar. Raga. Bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin, ini gak mungkin Raga.
2: Siapa kamu?
1: Takut.
2: Ayah? Ini Ayah kan?
0: Bukan, aku bukan Ayah.
1: Kak Ayah tolong, tolongin Kak Ayah. Kak Ayah mau diculik sama orang gila.
3: Hei, orang gila, jangan culik kakak Ayah. Jangan.
2: Ayah, akhirnya kita ketemu.
0: Lepasin aku. Kamu siapa?
2: Raga, aku Raga Ayah. Pacarmu.
0: Raga? Raga?
2: Kenapa Raga, kamu bisa ada di sini Ayah? Coba ceritakan sama aku.
4: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya hingga ia pergi dari rumah. Dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita Ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante Ayah sekeluarga ke penjara. Dan Ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis. Para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun Ayah sudah kembali

ke rumahnya, namun ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya ayah ingin memindahkan mereka, namun karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak ayah menginap di rumahnya. Rumah ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Nunukan malam ini. Dan di segmen Ngobras kali ini saya mau membahas soal komunitas origami. Pendengar, tahu gak sih kalau ternyata di Indonesia itu ada beberapa komunitas origami loh. Tapi sebelum kesana, kita cari tahu dulu lah ya, apa sih manfaat origami untuk anak? Karena kebanyakan yang suka main origami itu kan anak-anak ya. Meskipun orang dewasa juga menikmati yang namanya origami karena ada keseruan tersendiri gitu. Tapi kali ini kita bahas dulu 10 manfaat origami untuk anak-anak. Sebenarnya apa sih origami itu? Origami itu adalah jenis karya seni lama dan permainan tradisional yang dilakukan dengan melipat kertas menjadi berbagai macam bentuk. Asal mula origami diketahui berasal dari Jepang, tetapi banyak juga karya origami yang ditemukan di Cina. Wow. Nah, awalnya nih pendengar, origami itu dilakukan dalam upacara ritual. Namun kemudian kegiatan ini juga semakin marak dilakukan sebagai hobi dan karya seni. Ada gak nih di antara pendengar yang saat ini lagi monitor yang hobinya itu adalah melakukan origami? Kalau ada, pasti informasi-informasi ini menarik untuk Anda ikuti ya. Atau mungkin baru tertarik nih untuk memulai origami. Bisa juga, mungkin untuk buah hatinya juga bisa ya pendengar. Oke, sebetulnya apa sih manfaat origami selain menyenangkan dan juga mengasyikkan gitu ya. Jadi, kegiatan seni melipat kertas origami ini punya manfaat yang bagus untuk tumbuh kembang anak nih pendengar. Yang pertama ada meningkatkan fokus. Untuk bisa menyelesaikan origami dengan baik, anak perlu memiliki konsentrasi dan daya ingat yang kuat. Anak harus bisa memperhatikan dengan baik dan mengikuti setiap langkah dengan benar untuk bisa mengubah selembar kertas menjadi objek 3 dimensi yang diinginkan. Jika salah langkah, hasil origami bisa berbeda dari objek yang diinginkan. Itulah kenapa seni melipat kertas ini bisa membantu meningkatkan fokus dan daya ingat anak. Yang kedua, meningkatkan kekuatan tangan. Jika anak baru saja menjalani operasi pada tangan, origami juga memiliki manfaat untuk menjadi terapi fisik yang bisa membantu mengembalikan kekuatan jari dan tangan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan motorik. Origami diketahui bisa membantu anak melatih koordinasi antara mata dengan tangan dan meningkatkan kemampuan motorik anak. Kegiatan origami perlu dilakukan menggunakan dua tangan. Hal ini bisa mengirimkan sinyal yang mengaktifkan kedua sisi otak anak. Yang keempat, membantu melatih kesabaran. Melipat kertas origami perlu dilakukan dengan perlahan-lahan dan hati-hati. Hal ini bisa membantu mengurangi kebiasaan menghakimi diri sendiri. Anak bisa mencoba membuat origami yang mudah untuk meningkatkan rasa percaya diri. Setelah itu, anak bisa mencoba membuat origami yang lebih sulit. Desain origami yang rumit mungkin bisa membuat anak-anak kesulitan ya, pendengar. Namun, anak bisa belajar untuk terus mencoba dan berusaha tetap tenang saat melakukan kesalahan. Yang kelima, meningkatkan imajinasi. Bermain origami memang perlu dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah ada. Meski demikian, tetap ada kesempatan bagi anak untuk berimajinasi dan mengekspresikan dirinya saat bermain origami.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Nunukan dalam program Nunukan malam ini, edisi hari Minggu 10 Mei 2026. Kita lanjutkan lagi ya pembahasan soal 10 manfaat origami untuk Anda. Tadi kita sudah sampai ke poin kelima, sekarang kita ke yang keenam. Manfaat keenam bermain origami untuk Anda anak adalah meningkatkan kemampuan matematika. Selain kreativitas, kemampuan matematika juga dibutuhkan untuk membuat origami, seperti yang dinyatakan dalam jurnal Scientia. Saat bermain origami, anak harus bisa mengukur secara tepat setiap lipatan kertas agar bisa membuat berbagai bentuk seperti kotak, segitiga, dan persegi panjang. Maka dari itu, origami kini banyak digunakan sebagai alat untuk mengajarkan berbagai kemampuan, termasuk kemampuan pola simetris dan asimetris, pengukuran, pecahan, dan geometri. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Di kalangan para ilmuwan, origami sering digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dengan membuat model dari teori-teori ilmiah. Bahkan, origami telah menjadi alat bantu dasar untuk memecahkan masalah dalam ilmu matematika dan teknik mesin. Yang kedelapan, mengasah kemampuan sosial. Anak-anak bisa menambah wawasan oleh kecerdasan melalui observasi dan mengikuti instruksi. Saat membuat origami, anak mungkin harus mengikuti arahan dari orang lain untuk bisa memahami setiap langkah yang perlu dilakukan. Dengan mengikuti arahan tersebut, maka kemampuan sosial anak akan ikut berkembang. Anak juga bisa sekaligus belajar bekerja dalam tim, bekerja sama, dan kemampuan mendengar. Manfaatnya ke-9, meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Wah, ini menarik ya. Selain yang terkait dengan kecerdasan anak, manfaat melipat origami juga mampu meliputi meningkatkan kesehatan anak secara keseluruhan. Dengan bermain origami, anak bisa merasa lebih percaya diri, merasa lebih senang karena dapat meningkatkan kepuasan dan rasa percaya diri pada anak. Dan manfaat yang terakhir adalah menjaga kesehatan mental. Proses membuat origami bisa membantu menenangkan diri seperti saat meditasi yang memerlukan latihan dan kesabaran. Oleh sebab itu, origami termasuk aktivitas yang bisa meningkatkan kesehatan mental dan menurunkan tingkat stres pada anak.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Tahu nggak sih, kapan pertama kali keran ditemukan? Penggunaan keran air ternyata telah dimulai sejak tahun 1700 sebelum Masehi. Sejarah mengungkapkan bahwa keran air dan sistem perpipaan ditemukan di reruntuhan bekas istana Knossos di Pulau Kreta. Sistem perpipaan yang dilengkapi dengan keran air yang ditemukan di istana Knossos ini terbuat dari emas, perak, dan marmer dan berfungsi sebagai penyalur aliran air ke kamar mandi istana maupun air mancur. Sejarah pun mencatat, dalam rentan waktu 1000 tahun sebelum Masehi hingga tahun 476 Masehi, bangsa Roma telah menggunakan sistem pipa dan keran air untuk mengalirkan air ke rumah-rumah, tempat pemandian umum, ataupun ke air mancur di tengah kota. Tempat-tempat pemandian umum di Roma pun memiliki keran air yang terbuat dari emas, perak, dan kuningan. Di abad ke-4 Masehi, setidaknya terdapat 11 pemandian umum, 1.352 air mancur dan tangki air, serta 856 pemandian pribadi yang didukung dengan sistem perpipaan dan keran air.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, tim Nunukan malam ini yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya ingin menghadirkan informasi soal Asosiasi Origami Indonesia yang kemudian ini saya lansir dari Good News from Indonesia. Kisah Asosiasi Origami Indonesia dari selembar kertas membangun gerakan nasional. Berawal dari grup komunitas origami Indonesia di Facebook, para anggota saling bertukar teknik, inspirasi, dan juga cerita. Mereka menyimpan mimpi yang sama, menjadikan origami sebagai bagian dari budaya kreatif Indonesia. AOI, singkatan dari Asosiasi Origami Indonesia, maksud kami, resmi berdiri sebagai wadah nasional bagi para pecinta origami dari berbagai kota, usia, dan latar belakang. Berbasis di Jawa Barat, AOI kini telah menyebar ke lebih dari 22 kota di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Bali. Setiap bulannya, Asosiasi Origami Indonesia rutin mengadakan berbagai kegiatan yang membuat komunitas ini tetap hidup dan berkembang. Salah satu acara besarnya adalah Konvensi Origami Indonesia yang digelar setiap 2 tahun sekali di kota yang berbeda. Kini, AOI menjadi bagian dari gerakan 100 komunitas bermain tanpa gadget. Hasil kolaborasi GNFI dan Kampung Lali Gadget. Inisiatif ini hadir untuk menciptakan lebih banyak ruang tumbuh sehat, bahagia, dan penuh kreativitas bagi anak-anak. Dan origami sendiri sebetulnya tidak hanya bisa dimainkan oleh anak-anak ya pendengar. Orang dewasa pun boleh dan akan mendapatkan manfaatnya juga. Mungkin ada yang masih bingung ingin melakukan hobi apa ya. Mungkin origami ini bisa dicoba pendengar, karena terdengar sangat menarik dan bahannya pun mudah didapatkan ya. Selembar kertas saja sudah bisa membuat Anda bisa ikut berkegiatan menciptakan karya seni berupa origami. Oke, pendengar, nanti pada pukul 22 kita akan hadirkan segmen Ruang Rindu.

0: Sobat RRI, selain susu sebenarnya ada banyak pilihan minuman sehat kaya akan nutrisi yang bisa membantu menjaga energi, fokus, dan konsentrasi bagi pelajar. Apa aja ya? Pertama, ada smoothie buah dan sayur. Smoothie adalah minuman yang terbuat dari campuran buah dan sayur yang diblender dengan tambahan cairan seperti air, yogurt, atau jus. Smoothie mengandung banyak vitamin, mineral, dan serat yang penting untuk mendukung daya tahan tubuh dan kesehatan pencernaan. Kedua, ada jus jeruk. Jus jeruk adalah salah satu minuman yang kaya akan vitamin C. Vitamin C penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh dan membantu penyerapan zat besi dalam tubuh. Ketiga, air kelapa. Air kelapa adalah minuman alami yang sangat menyegarkan dan mengandung elektrolit yang dapat menggantikan cairan tubuh setelah beraktivitas fisik. Air kelapa juga kaya akan kalium loh, yang penting untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dan kesehatan jantung. Keempat, ada minuman kacang hijau. Minuman tradisional yang kaya akan protein nabati dan serat. Kacang hijau juga mengandung vitamin B yang bermanfaat untuk meningkatkan energi dan memori otak. Minuman ini sangat cocok dikonsumsi sebagai sumber gizi tambahan bagi pelajar yang membutuhkan asupan energi lebih. Dan yang terakhir ada infus water. Infus water atau air infus adalah air yang dipadukan dengan potongan buah, sayur, atau rempah-rempah seperti mentimun, lemon, daun mint, atau jahe. Minuman ini memberikan rasa segar dan aroma alami, serta memberikan tambahan vitamin dan antioksidan dari bahan-bahan alami.
1: Pro 1 Nunukan.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, masih lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo pencinta bola dunia, update terus.

0: Bola, Bedah Tim, Variety Show di Balik Bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Nunukan malam ini. Dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa pada pukul 22 kita akan hadirkan segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Untuk Anda yang mau request hari ini, mau bergabung dengan Ruang Rindu, mau request lagu, kirim salam, boleh ya, silakan disampaikan aja ke line interaktif 0811 5311945.

0: Kecelakaan di jalan raya banyak disebabkan kurangnya kesadaran pengendara akan tertib berlalu lintas. Padahal, jalan raya menjadi salah satu tempat berbahaya karena paling banyak menyebabkan kematian akibat kecelakaan. Jadilah pengendara yang baik dengan rutin mengecek kondisi kendaraan Anda, patuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga kecepatan, gunakan pengaman saat berkendara, jaga jarak aman, jangan ngantuk, dan jangan menggunakan handphone. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, Anda masih di segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Untuk Anda yang mau bergabung dengan Ruang Rindu hari Minggu tanggal 10 Mei 2026, boleh ya, langsung saja Anda bisa menghubungi kami di 0811-531-1945. Bisa melalui chat, SMS, telepon maupun juga VN ya pendengar. Sekali lagi di 0811-531-1945. Nah, sembari menunggu telepon dari Anda, saya mau menyampaikan informasi penting nih untuk kita ketahui bersama. Berikut kandungan skincare berbahaya. Skincare merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga kesehatan dan kebersihan kulit dari berbagai faktor lingkungan. Pemilihan produk skincare yang tepat dan aman merupakan langkah awal untuk mencegah permasalahan kulit serta mendukung penampilan yang lebih optimal. Beauty consultant Mei menyampaikan ada beberapa kandungan skincare yang patut diwaspadai pendengar. Yang pertama adalah paraben. Sebagai pengawet dalam produk skincare seperti krim, lotion, dan sampo, paraben dapat meresap ke dalam kulit dan terakumulasi dalam tubuh yang bisa mengganggu keseimbangan hormon. Kemudian, bahan yang kedua adalah pewarna dan aroma buatan. Wow, kenapa sih pewarna dan aroma buatan bermasalah? Karena hal ini itu bisa menyebabkan iritasi kulit pendengar dan juga reaksi alergi pada beberapa individu. Selain itu, aroma buatan seringkali terdiri dari campuran bahan kimia yang dapat mengiritasi kulit dan juga sistem pernafasan. Waduh, bahaya banget ya. Dan yang terakhir ada SLS atau sodium lauryl sulfat dan SLAS sodium lauryl sulfat. SLS dan SLAS dapat menghilangkan minyak alami dari kulit dan merusak lapisan pelindung yang menyebabkan kulit menjadi kering. Nah, dengan mengetahui kandungan berbahaya dalam produk perawatan kulit, itu sangat penting ya, agar Anda dan juga masyarakat Indonesia lebih selektif nih dalam memilih skincare yang aman digunakan. Jadi, skincare yang dipilih tidak hanya cocok sesuai dengan permasalahan kulit, tapi tidak menambah masalah baru ya, pendengar. Itu tadi 3 kandungan skincare yang berbahaya untuk tubuh kita. Dan semoga informasi ini bisa bermanfaat dan juga pastinya meningkatkan kesadaran ya, supaya lebih peduli terhadap kesehatan kulit. Sebenarnya skincare tuh penting loh pendengar, gak cuman untuk perempuan aja, tetapi laki-laki juga sama. Kan sama-sama punya kulit ya, jadi sama-sama harus dirawat juga nih untuk kesehatan kita gitu. Oke, silakan pendengar untuk line interaktif masih dibuka ya, sehingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen? Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil daun ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang kesepuluh adalah Vis Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap

0: semuanya berada di ruangan Anda.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Arif, kau makan apa tuh?
1: Banana jam.
0: Ini buah mangga jam, bapakku beli di luar negeri. Mangga masak, manis, pokoknya mantap.
1: Oh, banyaknya buah mangga di kebun ku, Arif. Buahnya besar-besar lagi, dan ada ulatnya. Manisnya, dari lawan. Bilang bapakku, rajinlah makan buah. Apalagi buah yang ditanam, petani lokal jam. Buahnya lebih sehat dan harganya murah. Tambah lagi, buah produksi petani lokal lebih aman untuk dikonsumsi. Dan secara tidak langsung, kita juga ikut membantu memberdayakan petani lokal kita.
2: Iya ya, Rip. Yuk kita ke rumahmu.
1: Ngapain jam? Makan buah mangga lah.
2: Kan gua bilang banyak tadi di rumahmu.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
4: Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Sekali lagi, silahkan pendengar yang mau bergabung, mau request lagu di Ruang Rindu pada malam hari ini, boleh ya, dikirim saja atau mungkin hubungi kami langsung via telepon di 0811-5311-945. Kalau tidak ingin telepon, kami juga membuka line interaktif lainnya berupa chat WhatsApp, kemudian SMS dan juga VN ya, di nomor yang sama. Sekali lagi di 0811-5311-945. Untuk Ruang Rindu masih akan dibuka untuk Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Oke, sekarang saya cek dulu apakah sudah ada telepon yang masuk ya. Oke, baik, ini sudah ada masuk satu telepon. Sebentar, saya sambungkan dulu. Oke. Halo, selamat malam.
5: Ruang Rindu, selamat malam Kak Arista.
4: Halo Kak Tajudin, apa kabar malam ini?
5: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Kak Arista cepat sembuh ya. Lagi sakit ya kayaknya nih dari suaranya.
4: Iya betul. Langsung notice ya.
5: Iya Kak, tahu suaranya lagi gak enak.
4: Iya nih, lagi bindeng banget ini. Tapi semoga tidak terlalu mengganggu ya.
5: Iya, aku tuh kalau jadi meskipun bukan penyiar, ketika jadi penyiar tuh kalau ada penyiar yang sakit, aku bakal bilang begini ke teman aku atau penyiar, biar aku aja yang siaran, kamu istirahat dulu, nanti kalau udah sembuh bisa masuk lagi.
4: Pengennya gitu sih. Kalau bisa ya. Aduh ya ampun.
5: Iya.
4: Alhamdulillah ya kata Judin sehat. Meskipun iklim sama cuacanya ini benar-benar menjadi tantangan sih. Kalau di Minahasa gitu nggak sih, suka ganti-ganti gitu atau enggak? Atau panas terus hujan terus?
5: Iya, hari ini hujan mendung, nggak ada matahari sih hari ini memang.
4: Oke, tapi overall cuacanya masih aman ya di badan ya?
5: Iya aman.
4: Oke, iya. Akhir-akhir ini kata Judin lagi sering dengerin apa nih?
5: Dengerin podcast sih, podcast.
4: Oh, podcast.
5: Rista.
4: Jangan bilang podcastnya podcast. Raditya Dika nih yang sama dokter.
5: Kan podcastnya RRI juga.
4: Oh, RRI. Podcast RRI. Iya. Kirain RRI. Podcast yang paling suka emang program apa sih?
5: Obrolan komunitas. Jadi tadi dengerin live di sebelah gitu.
4: Komunitas apa? Tadi lagi bahas komunitas apa?
5: Biamitang tamunya itu dua anak sih, yang satu anak kecil sama yang masih sekolah, dua-duanya sih. Itu 10 tahun sama remaja 17 tahun itu tentang tamu.
4: Itu komunitas apa?
5: Mereka kayak pemenang lomba gitu di sekolah gitu.
4: Oh, iya.
5: Iya.
4: Oke. Nih, kata Judin
5: itu
4: mau.
5: Itu sih di Tanjung Pinang, di Tanjung Pinang.
4: Oh, sih. Iya. Lomba apa itu ngomong-ngomong?
5: Kenapa?
4: Lomba apa?
5: Kenapa?
4: Lomba apa? Menang lomba apa itu yang jadi bintang tamunya?
5: Lomba di sekolah kan ada
4: kayak OSN gitu.
5: Ya, miss gitu, miss kayak oh. Miss cilik apa gitu.
4: Oke, okay, beauty pageant ya.
5: Iya.
4: Yeah. Oke, menarik. Oke. Okay. Kata Judin mau request apa nih di malam ini?
5: Ya, Marsyanda bisa sedih di hari Minggu.
4: Marsyanda?
5: Iya, Marsyanda.
4: Judulnya apa tadi?
5: Kisah sedih di hari Minggu.
4: Oke, biar cocok ya sama harinya ya.
5: Iya, cocok sama Kak Rista yang lagi kurang sehat nih, lagi sakit kan. Kisah sedih di hari Minggu gitu.
4: Iya nih, hari-hari Minggu. Ya ampun. Ya, tapi besok Senin
5: jadi,
4: harus.
5: Aku juga jadi ikut sedih juga kalau dengar Kak Rista sakit gini. Semoga cepat sembuh lah gitu. Enak gitu.
4: Amin. Besok Senin harus bersemangat nih, kembali full force ya. Yang kerja full, yang sekolah lagi. Anak sekolah belum ada yang libur ya. Kan ya? Anak kuliah juga belum harusnya ya?
5: Iya belum kayaknya.
4: Kalau kuliah tuh masuk. Biasanya bulan apa sih liburnya?
5: Kalau kuliah itu biasanya kan ada bulan-bulan khususnya gitu kayaknya deh. Kalau kuliah tuh.
4: Kalau dulu saya tuh bulan Juli Agustus sih liburnya. Nanti akhir Agustus udah masuk libur kan biasanya kalau habis semesteran genap ini kan. Lama kan sebulan atau dua bulan gitu kan liburnya.
5: Oke. Kalau kata Judin tahu yang anak-anak kuliah sih kayak Karista yang pernah kuliah gitulah gitu.
4: Iya, kira-kira sih bisa jadi soalnya beda-beda kan siapa tahu.
5: Oke. Okay. Kayaknya aku sih enggak pernah kuliah gitu.
4: Oh, iya. Jadi
5: mungkin kurang tahu.
4: Oke, okay. Salam-salamnya boleh, Kak?
5: Iya. Salam buat Kak Rista aja deh, semoga cepat sembuh dari flu-nya ini, terus biar bisa menghibur kita semua gitu. Kalau sakit gini kan siarannya nggak enak gitu. maksudnya bukan suaranya gak enak, maksudnya nggak bersemangat, maksudnya kalau sehat kan itu lebih bagus siarannya gitu.
4: Oke, makasih doanya Kak.
5: Ya pak, banyak apa? Jangan lupa minum obat, banyak istirahat gitu. Meskipun sampai jam 12 malam ya hari ini.
4: Siap. Nanti pulang langsung aku minum obat.
5: Sebenarnya ada yang pengen aku tanyain satu pertanyaan sih, cuma kayaknya nanti aja kali ya, Arista.
4: Iya boleh.
5: Iya, nanti kalau udah sembuh aja deh aku tanyainnya, lagi sakit saja. Maaf juga kalau udah kelamaan ini. Makasih Kak Rista, selamat bertugas.
4: Iya, terima kasih juga.
5: Selamat malam
4: Kata Judin. Makasih udah lagi-lagi ya meramaikan ruang rindu. Penelpon setia nih dari RRI Nunukan ya. Dan pendengar lain yang mungkin mau gabung juga boleh ya, masih dibuka hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Bisa via telepon, chat, SMS, VN maupun juga telepon ya. Sekali lagi di 0811-5311-945. Kalau gitu langsung saya puterin aja request dari Kak Tajudin. Ada Marsyanda, judulnya Kisah Sedih di Hari Minggu.

0: Teh adalah minuman yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan air panas. Teh dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu teh hitam, teh oolong, teh hijau, dan teh putih. Di Jepang, tradisi minum teh mereka menyebutnya sadou. Sedangkan di Inggris, tradisi minum teh disebut afternoon tea. Tidak berbeda dengan Jepang dan Inggris, ternyata Indonesia juga memiliki beberapa tradisi serupa loh. Apalagi mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil teh terbesar dan terbaik di dunia. Maka tidak heran jika tradisi minum teh di Indonesia menyebar ke berbagai daerah dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, teh poci di Jawa. Budaya minum teh menggunakan teh wangi melati yang diseduh di dalam poci bersamaan dengan gula batu sebagai pemanis. Uniknya, penikmat teh ini hanya dibolehkan menambahkan gula batu, tetapi tidak boleh mengaduknya. Yang kedua adalah nyaneut di Sunda. Nyaneut sendiri merupakan singkatan dari Nyai Haneut atau Cai Haneut yang berarti air hangat. Tradisi minum teh ini pun memiliki tata cara, yaitu sebelum meminum teh kita harus memutar gelas teh di telapak tangan sebanyak 2 kali. Kemudian aroma teh harus dihirup sekitar 3 kali dan barulah teh boleh diminum. Sedangkan tradisi yang ketiga adalah patehan dari Keraton Yogyakarta. Tradisi patehan tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, hanya boleh dilakukan oleh lingkungan keraton. Prosesi tradisi ini dilakukan oleh 5 perempuan dan 5 pria yang berpakaian adat Jawa dalam meracik dan menyajikan teh lengkap dengan makanan ringan yang dikhususkan untuk raja, keluarga, dan tamu keraton. Sedangkan yang terakhir, tradisi yang keempat adalah nyahi di Betawi. Konon kata nyahi sendiri berasal dari budaya Arab, dari kata sahi yang artinya teh. Yang diminum adalah teh tubruk, yakni minuman dari daun teh kering yang langsung diseduh tanpa disaring. Tradisi minum teh gaya Betawi biasanya dinikmati dengan gula kelapa. Pemanis tersebut akan digigit terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menyeruput teh hangat. Sangat unik bukan? Bagaimana tradisi minum teh di daerah Anda?
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 101.1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar yang tadi sudah mengikuti ya segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu. Dan mungkin yang belum berkesempatan untuk bergabung, untuk request lagu dan kirim salam, bisa gabung lagi di Ruang Rindu selanjutnya ya pendengar. Untuk Ruang Rindu hadir setiap hari pada pukul 2.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali

0: pada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: bulan suci Ramadan, akan terlihat ramainya masyarakat suku Tidung berbondong-bondong mengunjungi satu rumah ke rumah lainnya yang memiliki hajatan beruah. Tahukah Anda apa itu beruah? Beruah adalah tradisi masyarakat suku Tidung yang rutin dilaksanakan menyambut bulan Ramadan, tepatnya di bulan Nisfu Sya'ban. Beruah memiliki arti pembacaan doa kepada keluarga yang telah wafat. Selain mendoakan keluarga si pemilik hajatan, tradisi beruah juga menjadi wahana silaturahmi masyarakat suku Tidung. Sehabis beruah, mereka bercerita dan bersenda gurau menikmati santapan makanan yang disajikan empunya rumah. Di tahun 2020, beruah tercatat sebagai warisan budaya tak benda Kalimantan Utara.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
4: Satu informasi kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Basi Jobang, seni tutur warisan budaya masyarakat Kuan Sing yang terus dijaga. Kesenian tradisional Basi Jobang merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Kabupaten Kuantan Sing Gigi atau Kuan Sing yang memiliki nilai seni dan pesan moral yang tinggi. Basi Jobang dikenal sebagai seni bertutur atau bercerita dengan menggunakan bahasa Melayu Kuantan yang disampaikan secara berirama dan penuh penghayatan. Tradisi ini telah berkembang sejak zaman dahulu sebagai media hiburan rakyat sekaligus sarana penyampaian nasihat dalam kehidupan bermasyarakat. Basi Jobang biasanya diwariskan secara turun-temurun dari para tetua adat kepada generasi muda di kampung-kampung Kuan Sing. Dikutip dari Jurnal Sosial Budaya UIN Suska Riau, dalam sejarahnya Basi Jobang berasal dari kebiasaan masyarakat Melayu Kuantan yang gemar berkumpul pada malam hari setelah bekerja di ladang atau kebun. Pada masa dahulu, kesenian ini menjadi hiburan masyarakat sebelum hadirnya televisi dan media modern. Cerita yang dibawakan biasanya berisi kisah kehidupan, petuah adat, sejarah kampung, hingga cerita kepahlawanan yang disampaikan dengan gaya bahasa khas daerah Kuantan Singgigi, Singingi maksud kami. Seni tutur ini umumnya dibawakan oleh satu orang pencerita utama, namun dalam beberapa pertunjukan dapat melibatkan 2 hingga 3 orang untuk memperkuat dialog. Dalam penampilannya, seorang penutur Basi Jobang harus memiliki kemampuan menghafal cerita, penguasaan bahasa daerah, serta kemampuan memainkan intonasi suara agar penonton tertarik mengikuti alur cerita hingga selesai. Tradisi ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mempererat hubungan sosial masyarakat desa di tengah perkembangan zaman modern saat ini. Meskipun Basi Jobang keberadaannya menghadapi berbagai tantangan seperti masuknya hiburan digital dan berkurangnya minat generasi muda terhadap budaya lokal, membuat kesenian ini semakin jarang dipentaskan. Selain itu, jumlah pelaku seni Basi Jobang yang mampu menuturkan cerita secara lengkap juga semakin sedikit. Jika tidak dijaga, tradisi ini dikhawatirkan akan perlahan hilang dari kehidupan masyarakat Kuan Sing. Kondisi tersebut menjadi perhatian para tokoh adat dan pemerintah daerah untuk terus menghidupkan kembali seni tradisional ini di tengah masyarakat. Berbagai langkah pelestarian kini mulai dilakukan, seperti memasukkan seni budaya daerah dalam kegiatan sekolah, mengadakan festival budaya, serta menampilkan Basi Jobang pada acara resmi daerah dan kegiatan pariwisata.

0: Betimbang adat suku Tidung. Betimbang dalam bahasa daerah suku Tidung artinya ditimbang di bulan Safar yang terdapat dalam kalender penanggalan Hijriah Islam. Menurut kepercayaan masyarakat suku Tidung, bulan Safar adalah bulan waktu diturunkannya malapetaka atau bala. Agar terhindar dari malapetaka atau bala, maka setiap anak dari suku Tidung yang lahir pada bulan Safar haruslah mengadakan tradisi betimbang sebanyak 3 kali. Tata cara pelaksanaannya, sang anak duduk di atas timbangan yang telah dibuat sedemikian rupa. Sementara kitab suci Al-Quran, sayur-sayuran, dan makanan disimpan di atas timbangan lainnya, sehingga kedudukannya menjadi seimbang. Setelah itu, anak diturunkan dan digantikan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan yang telah disiapkan. Begitu seterusnya hingga seluruh sayur dan buah-buahan yang disediakan telah ditimbang semuanya. Dan dilanjutkan dengan acara gentayat atau berbagi-bagi. Di sini, semua sayuran dan buah yang telah ditimbang dibagi-bagikan kepada para tetua dan para undangan yang hadir pada saat itu. Hal ini menandakan selesainya acara betimbang.
1: Pak, Pak, apalah Bapak nih, tidur aja kerjanya.
2: Kau ini Mak, marah-marah aja kerjamu. Kita tidur pun salah.
1: Bukannya aku marah Bapak, tapi lihat tuh, lampu nyala, kipas angin hidup, TV juga nyala, air di kamar mandi tuh ngalir terus. Itu kan pemborosan, bayar listrik juga mahal, kasihan Bapak.
2: Ah, jelek betul kok ini Mbak.
1: Ya Bapak nih dikasih tahu, kalau hemat di listrik dan air kan, uang belanja nambah, pintar kan?
3: Hematlah saat Anda tidak menggunakannya. Hidup hemat, keluarga sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Magunative. Tari Magunative atau disebut juga Tari Lalatip adalah tarian Kalimantan Utara dari suku Dayak Tahol. Lalatip berarti menjepit. Ini merupakan tarian ketangkasan kaki, melompat, dan menghindari rintangan. Di masa lalu, tarian ini difungsikan untuk melatih keterampilan berperang pemuda-pemudi Tahol. Para pemuda dan pemudi masyarakat suku Dayak Tahol diharuskan mempunyai keterampilan dalam berperang. Namun, dalam perkembangannya, latihan ketangkasan ini dijadikan sebagai sebuah tarian tradisional khas dari Kalimantan Utara. Dalam prakteknya, tari tradisional Kalimantan Utara ini sangat mendebarkan. Ketika menari, para penarinya bisa saja terjepit kakinya oleh batang kayu. Apalagi mereka membawakannya dalam kondisi kedua matanya ditutup. Suara kayu berpadu dengan iringan musik tradisional Dayak Tahol berupa gong dan kendang. Para pemainnya terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, memegang dua bilah kayu sepanjang 2-3 meter. Mereka berjongkok, berhadap-hadapan, terbagi menjadi tiga kelompok berjajar. Kedua, para penari yang akan menari di atas permainan kayu kelompok pertama. Dan yang ketiga adalah pemain musik yang mengiringi tarian ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, kami ingin mengajak Anda untuk selalu mengupdate informasi terbaru, terkini, dan terpercaya hanya di portal yang terverifikasi ya. Supaya informasi yang sampai ke Anda, yang Anda baca itu adalah informasi yang benar, terjamin kebenarannya dan bukan merupakan berita hoax ya, pendengar. Anda bisa mengacu pada portal resmi RRI, yakni rri.co.id. Bisa Anda akses via handphone, kemudian bisa juga via PC. Di portal kami itu ada banyak sekali fitur yang bisa dinikmati, pendengar. Jadi nanti selain bisa membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia menggunakan fitur radio streaming. Yang belum pernah mampir ke portal kami, silahkan ya, Anda bisa akses sekali lagi di www.rri.co.id. Selain di website, Anda juga bisa update informasi melalui aplikasi RRI Digital, yang mana aplikasi ini bisa Anda download dan install secara gratis di Google Play Store.

Pulau Sebati merupakan pintu gerbang Indonesia di Kalimantan. Tepatnya berada di bagian Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negeri Sabah, Malaysia. Uniknya, status kepemilikan Pulau Sebati terbagi dua. Wilayah bagian utara seluas 187,23 km persegi menjadi milik Malaysia. Sedangkan wilayah bagian selatan seluas 246,61 km persegi adalah milik Indonesia. Di Desa Aji Kuning Sebati, sedikitnya terdapat 300 kepala keluarga yang berada tepat di garis perbatasan Indonesia dan Malaysia. Bahkan, ada rumah warga yang berlokasi tepat di garis perbatasan, sehingga ruang tamunya masuk wilayah Indonesia, sedangkan dapurnya ada di Malaysia. Meski begitu, masyarakat Sebatik dan Tawau Malaysia tetap menjalankan hubungan yang harmonis, karena sebagian penduduk Sebatik dan Tawau ternyata masih bersaudara, karena sama-sama berasal dari suku Bugis. Uniknya lagi, secara geografis, Pulau Sebatik lebih dekat dengan Tawau yang hanya ditempuh dalam waktu 15 menit bila dibandingkan ke Pulau Nunukan yang memakan waktu 1,5 jam dengan transportasi yang sama, namun dengan ongkos 3 kali lipat.

0: Inspirasi Indonesia RRI Nunukan.
1: Mengotori langit. Suatu hari seorang perempuan pemarah mendamprat sang nenek yang mengetuk pintu rumahnya untuk menawarkan dagangan. Sang nenek mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya perempuan itu berhenti memaki. Ia bertanya kepada sang nenek, "Kenapa nenek malah diam?" Sang nenek balik bertanya kepada perempuan pemarah itu,
2: "Nak, jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu, nak?"
1: "Ya milik si pemberilah."
2: "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu, nak. Nenek tidak mau menerimanya. Kamu harus menyimpannya sendiri. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan mengotori wajahnya sendiri."
3: Saya Ahadiah Syasha, salam perbatasan.
4: Pro 1, kanal informasi

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial negara kesatuan Republik Indonesia, inilah Radar Republik Indonesia Nanukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Tahukah kamu apa itu hilirisasi? Hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah. Misalnya, bukan cuma menjual nikel mentah, tapi diolah dulu menjadi bahan baterai atau produk industri. Dengan hilirisasi, lapangan kerja bertambah, nilai ekonomi meningkat, dan daerah ikut merasakan manfaatnya. Jadi, hilirisasi merupakan langkah menuju kemandirian ekonomi.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mengikuti Mutiara Pagi. Mutiara Pagi kali ini mengangkat topik yaitu menjadi manusia yang bermanfaat, yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Haji Darsan Amir yang merupakan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rusdi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Sehat Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik Pak Ustadz, langsung saja kita mulai. Menjadi manusia yang bermanfaat.
1: Ya, terima kasih banyak Pak Rusdi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat, Allah yang senantiasa menunjukkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memperbaharui iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita semuanya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berjanji ketika kita mampu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah menambahkan nikmat itu kepada kita, nikmat yang membawa berkah di dalam hidup kita. Tapi ingat juga, ketika kita tidak mau bersyukur, kita tidak mampu bersyukur, kita lalai dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai mensyukuri nikmatku, maka sesungguhnya aku tambahkan nikmat itu kepadamu. Tapi kalau kamu tidak pandai mensyukurinya, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Nah, tentu kita bagi orang yang beriman tidak mau menjadi orang yang merugi. Kita tidak mau menjadi orang yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena ketidakmampuan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, melalui mimbar yang mulia ini, saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk terus meningkatkan iman ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran kita, sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Ya, mudah-mudahan juga kita termasuk daripada pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, di dalam menjalankan ajaran agama Islam sebagaimana apa yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku sekalian, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia terkadang mengukur keberhasilan kita melalui apa yang kita capai. Misalnya saja mungkin kita mendapatkan jabatan yang tinggi, kita mendapatkan harta yang banyak, harta yang kita dapatkan, nah, kita merasa bahwa hal itu adalah menjadi keberhasilan bagi kita. Itu tentu tidak salah, saudaraku sekalian. Akan tetapi ada hal yang terpenting yang harus kita ingat dan harus kita jalankan, bahwa kita harus pikir bahwa sampai di mana kemanfaatan kita terhadap sesama manusia. Dalam artian sampai di mana kita ini sebagai manusia bermanfaat kepada orang lain. Ya, ini ada nilai manfaat yang harus kita berikan kepada orang lain. Artinya menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, di dalam pembahasan ini saya ingin membahas keterkaitan sampai di mana kemanfaatan kita terhadap manusia. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita, khairun nasi anfa'uhu linnas, yang artinya sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, hidup manusia ini, kita hidup di dunia ini harus memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada setidaknya harus kita tanamkan di dalam nilai kemanfaatan kita sebagai manusia. Nah, tentu juga kita ketahui bahwa manusia kita ini adalah makhluk yang sebaik-baiknya, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang sempurna. Ya, kita dibekali akal, kita dibekali nafsu, yang semua itu tidak diberikan kepada makhluk yang lainnya. Misalnya saja mungkin malaikat itu tidak pernah bersalah, ya wajar saja, karena memang malaikat itu tidak dibekali dengan nafsu. Ya, sama dengan binatang. Kalau binatang itu dia selalu bersalah, ya wajar juga, karena memang binatang itu hanya dibekali dengan nafsu, tidak ada akal. Nah, kita ini manusia dibekali dua-duanya, yaitu ada nafsu, kemudian ada akal. Manakala kita bisa memanfaatkan akal kita dengan sebaik-baiknya, maka kitalah menjadi makhluk yang paling mulia, bahkan mulia daripada malaikat. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika kita hanya mengandalkan hawa nafsu kita, maka sesungguhnya derajat kita itu jauh lebih rendah, bahkan lebih rendah daripada binatang. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada nilai manfaat yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Yang pertama adalah bermanfaat untuk diri kita sendiri. Ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dulu. Bagaimana caranya kita untuk menjadi orang yang bermanfaat diri sendiri? Artinya bermanfaat untuk diri sendiri adalah melakukan suatu kebaikan-kebaikan. Berusaha menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa. Nah, ini berusaha menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, karena sesungguhnya ketaatan itulah, kalau kita berusaha untuk selalu melakukan ketaatan itu kembali kepada diri kita sendiri. Bahkan itu menjadi perintah kita sebagai seorang muslim. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati melainkan di dalam keadaan beragama Islam. Nah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita untuk selalu bertakwa, selalu menjadi orang-orang yang baik, selalu orang menjadi orang-orang yang berkualitas di dalam hal kebaikan. Nah, inilah memulai daripada kita diri sendiri. Ya, kembalikan diri kita sendiri untuk selalu melakukan satu hal kebaikan. Nah, terkadang juga kita memang merasa malas, merasa tidak mampu dan lain sebagainya. Maka singkirkanlah semua itu, karena memang sesungguhnya ada godaan-godaan yang mungkin datang dari godaan syaitan lah, yang mungkin kita membuat diri kita untuk malas untuk berbuat baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya beruntunglah orang yang senantiasa menyucikan dirinya, dan sungguh merugilah orang yang senantiasa mengotori dirinya, di dalam surah Asy-Syams ayat ke-9 dan ke-10. Qad aflaha man zakkaha wa qad haba man dassaha. Bahwa sesungguhnya beruntunglah orang yang mencucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Artinya ketika kita selalu berbuat baik, selalu menanamkan nilai ketaatan kepada diri kita sendiri, maka kita menjadi orang yang beruntung. Ketika menjadikan diri kita menjadi orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, misalnya salat kita, kita menjaga salat kita. Nah, ini akan menguntungkan di dalam diri kita, akan mendatangkan ketenangan di dalam diri kita. Artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ketenangan di dalam jiwa kita, mensucikan orang yang senantiasa selalu mensucikan dirinya, maka dia akan mendatangkan ketenangan di dalam jiwanya. Nah, misalnya mulai dari sholat kita, menjalankan sholat kita dengan baik, menjalankan sholat itu dengan sempurna. Nah, dengan melalui sholat ini bisa saja kita berpengaruh kepada hal-hal yang lain. Misalnya ya, misalnya kita berpikiran, masa kita sholat masih selalu berbuat maksiat, misalnya masa kita sholat masih berbohong, masa kita sholat masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, inilah saudara sekalian, artinya bermanfaat kepada orang lain, artinya harus dimulai dari diri sendiri. Ketika kita mampu menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat baik, maka akan tentunya berpengaruh kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita. Bahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah mengingatkan kepada kita di dalam sebuah perkataan disampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yang artinya hisablah diri kalian sebelum menghisab diri sebilang Allah menghisab diri kita. Nah, kita selalu mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita. Apa sih yang kita sudah lakukan? Bagaimana dengan ketaatan saya? Bagaimana dengan ibadah-ibadah saya? Tentu kita harus kembalikan diri kita, selalu bertanya kepada diri kita. Artinya selalu menghisab diri kita, bagaimana dengan apa yang kita lakukan selama ini? Bagaimana dengan ibadah kita selama ini? Bagaimana dengan dosa-dosa kita yang kita lakukan? Sudahkah kita bertaubat dengan kehilapan-kehilapan kita, atau kita malah terjerumus dengan dosa-dosa yang kita selama ini lakukan. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian nilai manfaat yang mungkin kita bisa lakukan yaitu bermanfaat kepada keluarga. Nah, ini saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat kepada keluarga. Nah, ini sangat penting juga. Artinya setelah berusaha kita memperbaiki diri kita, maka kebaikan itu harus dirasakan oleh orang terdekat kita, minimal adalah keluarga kita. Nah, minimal daripada keluarga kita, dan tentu kita ya sebagai misalnya kepala rumah tangga ada tanggung jawab yang harus kita ambang, dan ini menjadikan amanah bagi kita untuk bagaimana menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Bahkan di dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, artinya hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, ini amanah yang Allah sampaikan kepada kita. Artinya keluarga itu adalah mana yang disampaikan kepada, yang merupakan tanggung jawab kita. Dan bahkan Allah mengingatkan kepada kita untuk selalu menjaga keluarga kita dari api neraka. Nah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Artinya, hai manusia, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Nah, kita menjaga diri kita mulai dari diri kita. Bagaimana kita menjaga diri kita ini menjadi, bukan menjadi ahli neraka. Nah, ya pertama tadi kita harus selalu berusaha menjadi orang yang baik, selalu memperbaiki sikap kita, selalu memperbaiki perkataan kita dari diri kita sendiri, menjadi orang yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Ya misalnya tadi itu, ya menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian ini juga menjadi bagaimana akan bisa berpengaruh di dalam orang-orang terdekat kita. Artinya ayat ini juga menekankan kepada kita bahwa ya keluarga itu bukan hanya sekedar kembali ya, hanya sekedar pulang untuk beristirahat, akan tetapi ada amanah yang harus mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi mereka. Nah, ini banyak harus ada amanah dan harus ada sesuatu manfaat dan kebaikan bagi mereka. Nah, tentu kita lihat ya saudara sekalian, ya begitu banyak orang yang mungkin kita lihat di luar ya, tampak begitu baik sama orang lain, akan tetapi justru di dalam keluarganya itu ya ada jarak. Ya ada orang yang begitu baik di luar, mungkin sama teman-temannya dan lain sebagainya, akan tetapi di sisi lain mereka tidak bisa memberikan kehangatan di dalam keluarganya. Nah, banyak orang yang begitu santun di luar misalnya, akan tetapi justru di tengah masyarakat, di tengah keluarganya, yaitu ya, ya dia sedikit memberikan rasa kelembutan. Nah, ini banyak orang yang begitu. Ya di luar begitu santun sama teman-temannya, sama koleganya, sama teman-temannya, sahabat. Akan tetapi di sisi lain ya ada kekurangannya di keluarganya, dia tidak memberikan suatu kehangatan. Dia justru tidak ada kehangatan yang dirasakan oleh keluarganya. Dan juga begitu misalnya ada orang yang di luar begitu lembut sekali, akan tetapi dia tidak bisa menjaga misalnya lisannya sama keluarganya dan sebagainya. Nah, saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita memperbaiki diri kita juga, kebaikan itu harus dirasakan oleh keluarga kita. Bagaimana kita menjaga keharmonisan di dalam keluarga kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memberikan contoh yang baik bagaimana di dalam membina keluarga, bagaimana dalam keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lembut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa khairukum li ahlihi. Artinya khairukum li ahlihi, bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ini Allah, Rasulullah mengingatkan kepada kita supaya kita menjadi keluarga yang baik. Misalnya kita sebagai kepala keluarga memberikan contoh keteladanan yang baik kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Nah, ini saudara sekalian yang harus kita ingat. Artinya jangan sampai kita menjadi di luar kita begitu bagus, kita di sisi lain keluarga kita tidak bisa memberikan kebaikan, kita tidak bisa memberikan contoh yang baik. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya setelah kita bisa menerapkan kebaikan di dalam diri kita, kemanfaatan di dalam diri kita, dan tentu kemanfaatan itu bisa dirasakan oleh keluarga kita, dan selanjutnya ya bermanfaat kepada orang lain, kepada orang banyak ya, lingkungan kita ya. Setelah kita menjadi bermanfaat kepada orang lain, misalnya dengan bisa pekah terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam lingkungan kita, kita menjadi pelopor kebaikan di dalam lingkungan kita, kita menjadi orang yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan di dalam lingkungan kita, keberadaan kita senantiasa selalu dirindukan oleh lingkungan kita, misalnya masyarakat kita. Kita mungkin bisa menerbarkan kebaikan-kebaikan ketika kita tidak ada, orang lain mencari kita, mana si A, mana si B. Ya, artinya dengan ketidakhadiran kita akan membuat orang kehilangan gitu loh. Jadi jangan sampai kita ini justru kehadiran kita menjadi duri di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan masyarakat kita. Bukannya seperti itu. Maka saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Artinya memberikan selalu nasihat-nasihat yang baik. Ya, mengajak kepada seseorang untuk untuk berbuat baik, ya, mengajak kepada seseorang untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya, misalnya mengajak sholat dan sebagainya, ya, artinya selalu berbuat baik, bertolong-menolong lah di dalam kebaikan dan ketakwaan. Di dalam surah Al-Maidah ya, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, bertolong-menolonglah kamu di dalam kebaikan. Kita selalu memberikan nasihat kepada orang lain, ya, bahkan di dalam sebuah ayat ya, di dalam sebuah ayat ya, di dalam surah-surah wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Artinya kecuali orang-orang yang beriman, yaitu orang yang senantiasa memberikan nasihat-nasihat kebaikan dan berikan nasihat di dalam kesabaran. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah diri kita orang yang selalu bermanfaat. Selalu menjadi orang yang bermanfaat di dalam sekitaran lingkungan kita. Kita tidak ada misalnya, ya kita dicari karena mungkin kita selalu memberikan kebaikan-kebaikan. Nah, kita selalu memberikan kebaikan-kebaikan yang baik, berguna di dalam lingkungan kita. Jangan berbuat onar, jangan selalu menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Justru kita menjadi orang yang istilahnya ya, selalu membuat keonaran, selalu membuat hal-hal yang tidak baik di dalam lingkungan kita. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ketiga manfaat ini kita bisa manfaatkan. Minimal kita selalu bermanfaat kepada diri kita, bermanfaat kepada lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga kita, dan juga kita bermanfaat kepada orang lain, minimalnya kepada lingkungan sekitar kita, menjadi pelopor-pelopor kebaikan, menjadi orang-orang yang selalu memberikan inspiratif yang baik, memberikan contoh yang terbaik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi keteladanan bagi kita, telah memberikan contoh yang baik kepada kita. Minimal kita mengikutilah apa yang menjadi contoh yang telah diterapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi kita uswah di dalam lingkungan kita. Nah, saudara sekalian, ya mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi bagi kita di pagi hari ini, memulai pagi hari ini, kegiatan kita hari ini, menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat kepada diri kita sendiri dengan selalu menerapkan kebaikan-kebaikan, selalu berbuat baik, dan selalu berpositif thinking dengan kegiatan-kegiatan kita dari diri kita. Kemudian kita bermanfaat kepada keluarga kita, menjadi mendatangkan keharmonisan di dalam lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga kita, dan menjadi orang yang bermanfaat kepada lingkungan kita. Ya, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bergar dimanapun Anda berada, demikian Mutiara Pagi, baru saja kita dengarkan menjadi manusia yang bermanfaat yang disampaikan langsung oleh Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan. Baik, Postat, satu pertanyaan terakhir sebelum
1: iya, silakan,
0: ditutup Pak, resmi. Apa yang dipersiapkan Majelis Ulama Indonesia, Postat, yang tinggal menghitung minggu lagi menuju Hari Raya Idul Adha tanggal 27 Mei mendatang?
1: Ya, terima kasih banyak Pak Rusdi. Artinya memang menjadi kewajiban kita, khususnya dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan, untuk selalu menyampaikan, selalu mengajak kepada masyarakat Nunukan ya, terutama untuk persiapan menyambut Idul Adha ini ya.
0: Iya.
1: Ya, sebagaimana kita ketahui juga bahwa Idul Adha itu adalah bulan kurban juga ya, artinya di mana kita ada kewajiban, bukan kewajiban sih sebenarnya, artinya ada sunnah yang sangat dianjurkan bagi kita, artinya termasuk sunnah mu'akkadah, yaitu untuk melaksanakan kurban. Jadi memang saudara-saudara sekalian, kalau memang Allah memberikan kita rezeki, ada kelebihan rezeki ya, boleh kita memprioritaskan untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, kemudian selanjutnya laksanakanlah ibadah salat Idul Adha nantinya, sambil kita menunggu juga nanti pengumuman resmi dari pemerintah. Nah, intinya kita menunggu pengumuman resmi dari pemerintah tentang pelaksanaan atau kapan waktu pelaksanaan salat Idul Adha itu. Dan kemudian juga kalau memang kita ada rezeki, ya silahkan untuk mensisihkan rezekinya untuk berkurban, karena memang sesungguhnya kurban ini sangat luar biasa sekali dan sangat dianjurkan sekali. Bahkan bulu-bulunya saja ya, maksudnya artinya bulu-bulu tanduknya saja, bulu-bulunya, kukunya saja yang mungkin bagi kita itu tidak ada manfaatnya, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa sekali. Dan ketika kita mampu untuk berkurban, bahkan Rasulullah memberikan contoh bahwa mengingatkan kepada kita bahwa orang yang mampu berkurban akan tetapi dia tidak melaksanakan kurban, maka kata Rasulullah, janganlah engkau mendekati masjidku. Oleh karena itu, sebagai himbauan, saya sebagai Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan untuk tetap menjaga kondisitas keamanan kita, kehormatan kita, saling menghargai, kemudian menyambut menyambut pelaksanaan salat Idul Adha dengan baik, bersuka cita, dan sambil kita menunggu ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Mungkin itu.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian Mutiara Pagi dengan topik menjadi manusia yang bermanfaat. Ya. Tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah kita akan mendengarkan Warta Nunukan Pagi. Terima kasih Pak Ustaz.
1: Ya, sama-sama Pak Rusno.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Hari ini saya menjalankan program pembagian air bersih untuk warga Sungai Bolong yang terdampak. Dengan jumlah liternya 4.600 liter.
2: Rutin kita melakukan vaksinasi, jadi untuk proses pemeriksaan hewan kurban yang ada di masyarakat itu kita lakukan terus-menerus, kita lakukan secara kontinu.
3: Sari berita. Pengusaha ayam di Nunukan membagikan 4.600 liter air bersih bagi warga Nunukan Sungai Bolong. Bantuan diberikan kepada 50 kepala keluarga terdampak kemarau di Nunukan Utara. Untuk mencegah penyebaran penyakit pada hewan ternak, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan gencar melakukan vaksinasi rutin serta pemeriksaan kesehatan hewan milik masyarakat. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Senin 11 Mei 2026. Bersama saya, Rusdi Mursalim, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi sosial. Pengusaha ayam di Nunukan membagikan 4.600 liter air bersih bagi warga Sungai Bolong. Bantuan diberikan kepada 50 kepala keluarga terdampak kemarau di Nunukan Utara. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Pembagian air bersih dilakukan di RT 9 dan RT 12 Sungai Bolong, Nunukan. Bantuan disalurkan secara bertahap menggunakan kendaraan pengangkut air bersih. Hal ini seperti disampaikan oleh salah seorang pengusaha ayam di Nunukan, Rizwandi.
1: Hari ini saya menjalankan program pembagian air bersih untuk warga Sungai Bolong yang terdampak. Dengan jumlah liternya 4.600 liter dan jumlah kakak yang bisa dibantukan untuk saat ini 50 kakak. Itu pun secara bertahap karena kita mengisi air yang berulang kali. Mungkin kedepannya kalau program ini berjalan dan cuaca di Nunukan masih kemarau, kita lanjutkan terus untuk di daerah lain. Mungkin seperti di Jalan Pasar Baru atau jalan dekat rumah saya, Jalan Angkasa. Begitu. Dengan bantuan ini bisa sedikit meringankan beban teman-teman untuk mendapatkan air bersih.
4: Musim kemarau mulai berdampak terhadap kebutuhan air bersih sebagian warga Nunukan. Beberapa wilayah mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih dalam beberapa pekan terakhir. Bantuan air bersih diharapkan membantu kebutuhan harian masyarakat terdampak kemarau. Warga juga berharap distribusi air bersih dapat terus berlanjut selama musim kemarau.
5: Kami warga Sungai Bolong mengucapkan terima kasih kepada Bang Rizwandi atau Bang Cega sudah membantu air bersih di Sungai Bolong RT 9 dan RT 12. Semoga kedepannya bisa dapat bantuan seperti ini lagi.
4: Rizwandi berencana melanjutkan program bantuan air bersih ke wilayah lain yang terdampak kemarau. Jalan Pasar Baru dan Jalan Angkasa menjadi lokasi pertimbangan untuk penyaluran berikutnya. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansa, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi kesehatan. Untuk mencegah penyebaran penyakit pada hewan ternak, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan gencar melakukan vaksinasi rutin serta pemeriksaan kesehatan hewan milik masyarakat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan gencar melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak milik masyarakat. Vaksinasi ini dilakukan untuk mencegah munculnya berbagai penyakit pada hewan ternak. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nunukan, Alim Bakri mengatakan, tim kesehatan hewan terus melakukan vaksinasi secara berkala agar ternak warga tetap sehat dan terhindar dari penyakit.
7: Kita untuk ternak lokal ini teman-teman sudah jalan, kebetulan juga kita melakukan vaksinasi, rutin kita melakukan vaksinasi, jadi untuk proses pemeriksaan hewan kurban yang ada di masyarakat itu kita lakukan terus-menerus,
2: kita lakukan secara kontinu.
6: Selain vaksinasi, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap sapi pejantan yang akan diperjualbelikan untuk kebutuhan kurban. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat dan layak dijual kepada masyarakat. Alim Bakri menyebut setiap ada laporan warga terkait sapi yang akan dijual untuk kurban, petugas langsung turun melakukan pengecekan kesehatan hewan tersebut.
2: Dan kalau teman-teman dapatkan memang pejantan yang kira-kira bakal dijadikan hewan kurban itu pasti diperiksa.
6: Ia menambahkan vaksinasi rutin ini penting untuk melindungi populasi ternak masyarakat dari berbagai penyakit menular. Masyarakat juga diimbau segera melaporkan kepada petugas jika menemukan ternak yang mengalami gangguan kesehatan. Salma Amin melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Pendengar, kita menuju informasi hukum. Aplikasi Ruang Edukasi Anti Narkoba atau REAN yang dibangun Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan menjadi sarana bagi generasi muda untuk

0: Teman sebaya mengenai bahaya narkoba tidak harus berbentuk ruangan fisik bangunan, namun diberikan fasilitas melalui jaringan internet. Dimanapun generasi muda di Kabupaten Nunukan ingin berkreasi mengenai narkoba dapat mengakses rian.id yang ada di BNN.
1: Atau memang jika tidak mengetahui bisa datang ke BNN Kabupaten Nunukan, mungkin akan diberikan pelatihan dan pengajaran kepada mereka.
2: Kalau di Nunukan sudah ada atau gimana Pak?
1: Itu berbentuk aplikasi, jadi bukan harus ruangan dan bangunan, tapi aplikasi yang akan diakses masing-masing mereka. Sebenarnya sih bagusnya ada ruangan dalam bentuk fisik ya, tapi saat ini kita masih fokus untuk masalah rehabilitasi, di mana kita meminta bekas lab Kesda untuk dijadikan tempat rehabilitasi para penyalahguna, khususnya bagi masyarakat Nunukan.
0: Ia juga menyampaikan kepada generasi muda ini kemungkinan sudah mengetahui sabu dan ganja melalui internet. Namun perkembangan narkoba saat ini bukan hanya terkait sabu, ganja, ekstasi, tetapi lebih kepada vape yang saat ini lagi ngetren di kalangan anak muda.
1: Vape itu dijadikan di dalam liquidnya itu dijadikan narkoba menjadi media di dalam penggunaan narkoba. Apalagi sekarang ada vape namanya yang langsung diisap melalui hidung. Jadi kita baru tahu apakah dan itu baru tahu baru kita saya lihat saya searching dan masih ditemukan di beberapa wilayah saja yang melalui hidung itu loh vape ini.
0: Ia mengungkapkan menghirup sabu melalui hidung atau snorting adalah salah satu metode yang paling berbahaya. Meski demikian belum mengetahui kandungannya karena belum mendapatkan informasi secara akurat. Namun yang diketahui saat ini, vape sudah tidak lagi melalui mulut, namun melalui hidung. Oleh sebab itu, BNN melarang keras penggunaan vape atau rokok elektrik karena itu menjadi media di dalam penggunaan narkoba. Delita Reri melaporkan.
3: Informasi lain pendengar, rayakan HUT ke-26, Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Nunukan menggelar ragam budaya dalam mempererat persatuan antar etnis. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
4: Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan LPADKT Cabang Nunukan menggelar perayaan hari ulang tahun HUT se-Kalimantan yang ke-26 bertempat di Gor Dwi Kora Nunukan. Acara tersebut menjadi panggung bagi kemajemukan budaya yang ada di Kabupaten Nunukan. Perayaan tahun ini mengusung konsep persatuan dan mengedepankan silaturahmi dan mempererat ikatan persatuan antar suku bangsa dibuktikan dengan kehadiran berbagai paguyuban etnis dan organisasi kemasyarakatan yang turut memeriahkan pagelaran budaya. Ketua Panitia Dior Frames menjelaskan, momentum 26 tahun LPADKT ini dikemas untuk menyatukan seluruh elemen etnis dan suku di masyarakat, melibatkan berbagai etnis budaya diantaranya Pakuwaja, KKSS, KKNT, Forum Komunikasi Pelajar Mahasiswa Agabak Persekutuan Dayak Lundaya yang dimeriahkan penampilan seni dari Sanggar Tari Tidung Busak Malai dan Besasak.
5: HUT LPADKT ini pada tahun ini dirayakan di Cabang Nunukan, kita mengetengahkan konsep pagelaran etnis budaya yang ada di Kabupaten Nunukan. Jadi kita melibatkan dari budaya Pakuwaja, KKSS, kemudian yang diwakilkan yang ditampilkan oleh ada Toraja, kemudian nanti ada juga K2NT mewakili kerukunan keluarga NTT. Kemudian kita juga melibatkan Forum Komunikasi Pelajar Mahasiswa Agabak.
4: Puncak acara ditandai dengan kehadiran Bupati yang memberikan sambutan didampingi langsung oleh Ketua Umum LPADKT Kalimantan, Effendi Meru. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penyematan secara simbolis kepada Kapolres Nunukan dan Dandim 0911 Nunukan. Merupakan bentuk apresiasi atas sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kalimantan. LPADKT berkomitmen untuk terus membantu pemerintah baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat dalam menjaga ketentraman wilayah. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan pagi ini. Pelaksanaan seleksi calon pasukan pengibar bendera Pusaka Paskibraka Kabupaten Nunukan tahun 2026 kini dipusatkan di wilayah Nunukan akibat efisiensi anggaran yang masih ditetapkan pemerintah pusat. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
6: Pelaksanaan seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026 di Kabupaten Nunukan dipusatkan

0: dipusatkan di wilayah Nunukan. Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran yang masih diterapkan pemerintah pusat. Keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang membuat proses seleksi yang sebelumnya dilaksanakan di masing-masing kecamatan kini dipusatkan di Nunukan. Hal ini karena pelaksanaan seleksi di setiap kecamatan memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi. Kepala Bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Nunukan, Emiliana Natakoten menjelaskan, tingginya biaya operasional membuat pola seleksi calon paskibraka mengalami perubahan pada tahun ini. Pemerintah daerah memutuskan untuk memusatkan pelaksanaan seleksi di Nunukan akibat efisiensi anggaran.
1: Jadi memang ada perbedaan antara tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Tahun sebelumnya kami ke kecamatan untuk melakukan seleksi awal. Jadi karena adanya efisiensi, kami tidak punya untuk ke kecamatan seperti itu.
0: Meski keterbatasan anggaran, proses seleksi tetap dilaksanakan sesuai tahapan dan standar yang telah ditetapkan. Para peserta wajib menjalani berbagai tahapan seleksi untuk memastikan calon paskibraka memiliki kemampuan dan kesiapan yang baik. Berdasarkan data yang diperoleh, seleksi calon paskibraka kini telah memasuki tahap akhir. Dari total 138 peserta, sekitar 78 diantaranya berhasil lolos ke tahap akhir dan siap menunjukkan kemampuan terbaik. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pengusaha ayam di Nunukan membagikan 4.600 liter air bersih bagi warga Sungai Bolong. Bantuan diberikan kepada 50 kepala keluarga terdampak kemarau di Nunukan Utara. Untuk mencegah penyebaran penyakit pada hewan ternak, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan gencar melakukan vaksinasi rutin serta pemeriksaan kesehatan hewan milik masyarakat. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook Radar Republik Indonesia Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Rosdi Mursalim mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan Warta Nunukan Pagi. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi-informasi baru, update tajam dan terpercaya yang akan kembali kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Dan saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia pagi ini.

0: Sahabat Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI dengan sederetan program-program yang seru, beda, dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia, dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Fenomena petir yang mengiringi terjadinya hujan terjadi akibat udara dan awan saling bergesekan dan menghasilkan gaya listrik yang dapat memberikan dampak buruk dan mengganggu aktivitas manusia. Agar aktivitas dapat berjalan dengan baik tanpa adanya resiko berbahaya yang dihasilkan petir, penyalur petir atau penangkal petir menjadi salah satu solusi yang tepat. Ada beberapa jenis penangkal petir yang dapat digunakan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kelebihan dan kekurangan jenis penangkal petir tersebut. Yang pertama, penangkal petir kawat catenary. Jenis penangkal petir ini menggunakan prinsip yang mirip dengan sistem Faraday, terdiri dari mesh konduktor, tetapi pada jarak yang cukup jauh dari bangunan yang akan dilindungi. Yang kedua, penangkal petir sangkar konduktor. Penangkal petir ini berasal dari sistem Faraday cage atau tipe sangkar, terdiri dari konduktor bertautan yang menutupi atap dan dinding bangunan yang akan dilindungi. Yang ketiga, penangkal petir Franklin. Pada tahun 1753, Benjamin Franklin menemukan lightning rod, konduktor

sistem grounding. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, adalah penangkal petir komponen alami. Jenis penangkal petir ini menggunakan bagian dari struktur atau bangunan yang dapat berpartisipasi dalam perlindungan eksternal untuk menangkap sambaran petir atau mengalirkan arus petir. Mereka dapat digunakan untuk mengganti semua atau sebagian konduktor daun atau sebagian tambahan untuk instalasi eksternal.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu di Nunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walayah di Desa Walayah, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat, yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah, kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus melampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Iya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama. Mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan. Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Karanya sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu dibawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk wilayah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari.

daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan berkaitan informasi olahraga. Jorge Martin juara MotoGP Perancis, Aprilia lanjutkan dominasi. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Tim Aprilia Racing mencatat podium ganda perdana pada MotoGP Prancis di sirkuit Puget-Limens Minggu 10 Mei 2026. Jorge Martin finish terdepan disusul rekan setimnya Marco Bezzecchi dan pembalap track host Ai Ogura. Kemenangan itu menjadi yang perdana bagi Martin sejak MotoGP Mandalika di Indonesia pada 2024 bersama Pramac Ducati. Martin sekaligus memangkas selisih poin menjadi satu angka dari Bezzecchi di puncak klasemen kejuaraan dunia. Puget-Limens sempat memunculkan ketidakpastian sebelum balapan dimulai. Rintik hujan turun beberapa menit setelah lagu kebangsaan Prancis dikumandangkan. Namun hujan tidak bertambah deras menjelang start balapan utama. Para pembalap akhirnya tetap menggunakan strategi ban kering sejak awal lomba. Sebagian besar pembalap memilih ban depan keras untuk menjaga performa balapan. Namun Fabio Quartararo dan Alex Marquez memakai ban depan lunak. Memasuki lap ke-10, persaingan utama melibatkan Bezzecchi, Bagnaia dan Acosta. Martin mulai mendekat bersama Fabio Di Giantonio setelah menemukan Redmi balapan. Situasi berubah ketika Bagnaia terjatuh di tikungan dan lap chicken ke lap 16. Martin dan Aguar kemudian meningkatkan tekanan setelah menghemat kondisi ban sejak awal. Martin melewati Acosta pada lap ke-18 dan terus memburu Bezzecchi. Ia akhirnya merebut pimpinan lomba 4 lap sebelum finish tanpa perlawanan berarti. Sementara itu,

terkait tentang moto GP, dan perlu kami sampaikan tepat pukul 7.30 nanti kita akan update cuaca yang akan disampaikan langsung dari BMKG Nunukan. Dan jangan kemana-mana, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Naf, Kau Masih Kekasihku, kemudian akan menyusul Rasa Band, Kau Pun Menghilang. Selamat mendengarkan.

Saatnya Kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi, cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja, musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan. Tahukah Anda apa itu pemanasan global? Global warming atau pemanasan global yaitu peristiwa peningkatan suhu pada atmosfer bumi yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Penyebab global warming sendiri bukan lain adalah ulah manusia. Adanya global warming menjadikan bumi semakin panas. Udara pada siang hari tidak seperti panas yang sebelumnya. Berikut ini beberapa penyebab pemanasan global. Yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Yang kedua, polusi udara karena bahan bakar bensin. Ketiga, efek rumah kaca. Keempat, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Kelima, adanya penggundulan hutan, dan keenam, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan juga perkebunan. Untuk menanggulangi adanya dampak pemanasan global, dibutuhkan beberapa hal yang bisa mengatasinya. Berikut ini beberapa cara untuk mengatasi global warming. Yang pertama harus Anda lakukan adalah melakukan reboisasi. Yang kedua, mengajak orang lain untuk menghemat energi. Yang ketiga, membeli makanan yang menghemat energi. Dan yang keempat, mengurangi kendaraan pribadi. Cegah global warming yang bisa Anda lakukan mulai dari hal yang terkecil. Hemat energi listrik dan juga energi lainnya. Jika bukan Anda yang memulai, siapa lagi?

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Di ujung telepon kita sudah terhubung dengan petugas BMKG Nunukan. Ada Pak Rimanto di sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Rimanto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Rusdi.
0: Sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat ini Mas Rusdi.
0: Siap. Pak Rimanto, silakan update cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan dimanapun berada. Saya Rimanto akan memperbarui perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah berawan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan yang berpotensi hujan ringan. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan kembali berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 96%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan rata-rata 7 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik. Secara umum pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan akan berawan yang berpotensi hujan ringan. Pada dini hari cuaca diperkirakan kembali berawan. Angin dominan bertiup dari arah barat hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 9 knot. Kemudian tinggi gelombang secara umum diperkirakan dalam kategori rendah, yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian perakiraan yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas hari ini. Dan sekian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Rimanto. Sukses selalu dan selamat bertugas. Pendengar, dimanapun Anda berada,
1: selamat bertugas, sukses selalu.
0: Siap. Itu tadi informasi langsung dari BMKG Nunukan terkait tentang cuaca hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi-informasi update tajam dan terpercaya kembali kami akan hadirkan di ruang pendengaran Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

Baik, pendengar, hari manapun Anda berada, itu dia tadi informasi langsung dari BMKG terkait tentang cuaca hari ini. Dan pastikan sebelum beraktivitas, khususnya Anda yang beraktivitas di laut, baik motoris, petani rumput laut, nelayan dan sebagainya, untuk terus memantau dan mengupdate cuaca. Dan Anda bisa langsung mendengarkan laporan setiap hari mulai 7.30 hingga pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah yang disampaikan langsung dari pihak BMKG. Selain itu, Anda juga bisa memantau setiap saat dengan mendownload aplikasi resmi laman BMKG di Google Play Store. Semuanya di situ ada, kapanpun dimanapun Anda bisa mengetahui kondisi cuaca yang terjadi hari ini. Baik, pendengar, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Mudah-mudahan lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Ada Rindu, Agnes Monica, kemudian Niji, Sang Mantan. Selamat mendengarkan.

Dalam adat masyarakat Bugis, proses pernikahan mempunyai beberapa rangkaian acara. Salah satunya adalah mapaci. Mapaci bermakna sebagai pensucian bagi calon mempelai dari segala kotoran, dosa, atau keburukan lainnya yang pernah dilakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sehingga ketika memasuki pernikahan, ia dalam keadaan yang suci, bersih, jiwa dan raga, sebagaimana kesucian pernikahan itu sendiri. Mapaci berasal dari kata paci. Paci adalah tumbuhan berdaun sejenis daun kelor, yang bila dihubungkan dengan bahasa Bugis, memiliki makna pacing, artinya bersih atau suci.

0: Dalam sastra Bugis terdapat sebuah pantun yang berbunyi Dua kuala sapo Ungana panasai nabeli kanugo. Artinya ada dua kejadian pagar, yaitu kembang nangka dan penghias kuku. Kembang nangka dalam bahasa Bugis dinamakan lempu, disamakan dengan kata lempu atau jujur. Penghias kuku namanya paci, yang dihubungkan dengan kata pacing yang artinya bersih atau suci. Jadi, makna pantun tersebut adalah kejujuran dan kesucian, merupakan benteng dalam kehidupan karena kejujuran dan kesucian adalah penjelmaan dari pancaran kalbu seseorang. Biasanya sebelum prosesi mapaci dimulai, terlebih dahulu dilakukan pengajian Al-Quran atau disebut juga mapandre teme atau tamat Al-Quran. Dan sedangkan perlengkapan yang disiapkan dalam acara mapaci terdiri dari berbagai benda sebagai simbol yang masing-masing mengandung arti dan makna tersendiri.
1: Perkenalkan, nama saya Marlina SSPBD sebagai pelaku adat Bugis di Sulawesi Selatan. Dalam mapaci sendiri ada beberapa alat dan bahan yang digunakan beserta makna dari alat dan bahan. Yang pertama yaitu bantal atau angkang. Bantal tersebut terbuat dari kapas atau kapuk, suatu perlambang kemakmuran, berfungsi sebagai pengalas kepala, artinya kehormatan dan martabat. Dengan demikian, bantal ini mengandung makna senantiasa menjaga harkat dan martabatnya dan saling hormat menghormat, atau dalam bahasa Bugis disebut mapak adat. Peralatan kedua adalah sarung. Sarung ini disusun sebanyak 7 helai atau 7 lembar di atas bantal yang bermakna kehormatan dan harga diri. Sedangkan sebanyak 7 helai tersebut dalam bahasa Bugis 7 erat kaitannya dengan kata matujui atau tujui, yang artinya melakukan pekerjaan yang benar dan selalu benar serta berguna dan bermanfaat. Itu harapannya. Yang ketiga adalah daun pisang. Hal ini sejalan dengan penggunaan daun pisang sebagai simbol kehidupan yang berkesinambungan. Daun tua belum layu, telah tumbuh pula daun mudanya. Dalam pepatah Bugis mengatakan, tenapodo macolli madaungi jadiang wijapatola endrek malongi-longi nenia siki barita madece. Artinya, semoga mendapatkan keturunan yang lebih baik, dapat berguna bagi bangsa, tanah air dan agama, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang keempat yaitu daun nangka atau biasa disebut sebagai daun panasa. Dirangkai sebanyak 9 helai, diletakkan di atas daun pisang. Kata panasa ini mirip dengan sebutan kata minasa yang berarti cita-cita luhur dalam kebajikan. Sedangkan daun nangka 9 helai mengandung arti angkatan luhur, sehingga kelak calon mempelai memiliki semangat hidup yang tinggi dan dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Dalam bahasa Bugis, ia mengatakan, Duami riala sapo Unganna panasae belona kanukue, yang artinya ada dua yang menjadi perisai hidup dalam kehidupan di dunia ini, yaitu belona kanukue, artinya paci atau yang membersihkan diri atau kesucian, dan unganna panasae yaitu lempu, artinya kejujuran. Jadi dengan demikian diharapkan mempelai memiliki kejujuran dan kebersihan atau kesucian hati. Yang kelima, benok atau beras atau jagung yang telah dimekarkan bermakna mengandung harapan kiranya calon mempelai kelak mampu untuk mengembangkan diri dan mandiri dalam kehidupan berumah tangganya. Menaburkan beras yang dimekarkan pada calon mempelai sebanyak 3 kali mengandung pengharapan doa agar tebani atau pati yang dibuat lilin, berasal dari lebah, sebagai suluh atau penerang yang bermakna agar perjalanan kedua calon mempelai dapat menjadi penerang, suri teladan, dan damai dalam kehidupannya. Sebagaimana makna kehidupan bermasyarakat lebah, yaitu senantiasa hidup rukun, tenteram, damai, rajin, dan tidak saling mengganggu satu dengan lainnya. Yang ketujuh adalah kelapa dan gula merah. Gula merah diletakkan di dalam kelapa yang sudah dibelah, kini melembangkan cening nama lundra, artinya manis dan gurih, melambangkan kehidupan yang manis dan selalu harmonis. Sedangkan kelapa adalah tumbuhan serbaguna, bermakna bahwa kiranya calon mempelai menjadi manusia yang berguna bagi sesama dan alam sekitarnya. Yang kedelapan adalah daun paci yang telah ditumbuk halus dan ditempatkan dalam wadah yang terbuat dari logam, bermakna cinta yang tak pernah pudar, bagaikan lekatnya paci pada kuku, dan ditempatkan pada wadah terbuat dari logam atau beken atau kembu. Ini mengandung makna kesatuan jiwa calon mempelai sehingga tercipta kerukunan dalam kehidupan berumah tangga.
0: Dalam adat Bugis Bone, Sulawesi Selatan, mapaci hanya boleh dilakukan sekali seumur hidup, yaitu dalam prosesi pernikahan pertama. Sedangkan dalam pernikahan selanjutnya, tidak boleh dilakukan adat mapaci lagi.
1: Kenapa mapaci itu hanya dilakukan sekali seumur hidup, hanya pada saat pernikahan pertama? Karena mapaci merupakan rangkaian upacara adat yang dilakukan untuk melepas masa lajang, yakni melepas masa gadis dan masa perjakaan, untuk mensucikan hati dalam menghadapi hari esok, menapak bahtera rumah tangga. Hal ini mengandung doa, kiranya pernikahan akan tetap langgeng, menyatu antara keduanya, dan pasangan yang disatukan tidak terpisahkan lagi hingga ajal menjemput. Laksana merah meronahnya serta lingkipnya warna paci yang sulit dipisahkan dari kulit. Itulah sebabnya mapaci hanya dilakukan hanya sekali seumur hidup, yaitu pada saat melepas masa gadis atau masa perjaka. Jadi untuk pernikahan kedua dan selanjutnya tidak lagi dilakukan prosesi.
0: Demikianlah sekelumit acara mapaci yang harus kita lestarikan sebagai warisan budaya leluhur bagi generasi yang akan datang. Karena bangsa yang besar tumbuh dari jati diri budaya bangsanya.
1: Himbauan kepada generasi muda sekarang, mari kita jaga, cintai, dan lestarikan budaya yang telah diwariskan nenek moyang kita sebagai warisan leluhur. Karena bangsa yang besar tumbuh dari jati diri budaya bangsanya.
2: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi feature budaya mapaci. Semoga bisa menambah wawasan kita terkait tentang budaya tersebut. Dan kembali kami hadirkan rasa band sayang menyusul republik, hanya ingin ku tahu. Selamat mendengarkan.

harap namun anda berada waktu menunjukkan pukul 7:59 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral. Selamat menikmati.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki